0: keputusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya, sah, sebagai sah. Presiden. Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Rp52 triliun sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih ngelihat potongan video di media sosial yang setelah ditonton ternyata konteksnya berbeda dari unggahan aslinya? Nah, hal seperti ini perlu kita waspadai pendengar, karena mengedit sebuah konten bukan sekedar mengubah tampilannya, tapi juga bisa mengubah makna informasi yang diterima orang lain. Nah, persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah kreator konten Cime Hong diperiksa sebagai saksi korban di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Nah, kasus tersebut berawal dari dugaan konten miliknya diedit dan diunggah ulang tanpa izin. Kemudian juga diberi narasi tambahan yang disebut tidak sesuai dengan materi asli. Nah, pendengar, inilah yang perlu dibedakan antara penyuntingan biasa dengan manipulasi konten digital. Jadi, memotong video untuk mempersingkat durasi misalnya nggak selalu menjadi masalah selama konteks utamanya tetap terjaga. Tapi ketika bagian tertentu dihilangkan, digabungkan, atau pun diberi narasi baru hingga membuat orang menangkap makna yang berbeda, konten tersebut bisa menjadi menyesatkan. Nah, apalagi sekarang teknologi kecerdasan buatan juga buat manipulasi gambar, video, dan juga suara semakin sulit dikenali, termasuk melalui deepfake. Karena itu, pendengar, ketika menemukan potongan video atau rekaman yang ramai di media sosial, jangan cuma ngelihat potongannya aja. Jadi bisa dicari sumber dan konten aslinya seperti apa, konteksnya secara utuh seperti apa, dan juga pastikan informasi sebelum ikut membagikannya. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar dari dunia usaha, kita melihat bahwa produk kerajinan Indonesia ternyata punya pasar yang cukup luas hingga ke mancanegara. Nah, data Trade Map Januari hingga Juni 2026 mencatat Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar kerajinan Indonesia dengan pangsa sekitar 28%, disusul Taiwan, Tiongkok, Jepang, dan Belanda. Nah, produk yang dikirim pendengar juga cukup beragam, mulai dari kerajinan rotan dan bambu, ukiran kayu, keramik, hingga berbagai produk kriya lainnya. Bahkan pada triwulan kedua 2026, nilai ekspor industri kerajinan Indonesia itu mencapai 223,1 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat sekitar 28,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan pendengar, peluang seperti ini tentu tidak hanya berbicara soal produk yang bagus, pelaku usaha juga perlu memahami pasar, terus berinovasi, membangun jejaring, dan juga membuka ruang kolaborasi agar usahanya juga bisa berkembang lebih jauh. Nah, berbicara soal peluang pendengar dan juga jejaring serta sinergi dalam mengembangkan bisnis, sebentar lagi juga kita akan membahasnya lebih dekat dalam program Bengkul Menyapa. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti juga kita akan berbincang dengan Yusuf Kurniawan, Ketua TDA Kota Bengkulu, Mary Diana Francisca, Kadif TDA Perempuan, serta Tri Tiara Sakti, Bendara TDA Bengkulu 9.0, dengan tema bersama TDA menangkap peluang dan membangun sinergi bisnis. Nah, di sana juga kita akan membahas bagaimana sebuah komunitas bisa membantu pelaku usaha melihat peluang, membangun koneksi, sampai tumbuh bersama melalui kolaborasi. Dan juga akan kita simak dan bahas bersama di pukul 8 nanti dalam Bengkulu Menyapa. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Bintang Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital
4: 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan senang sekali pagi hari ini Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini juga kita akan membahas tema bersama TDA Menangkap Peluang dan Membangun Sinergi Bisnis. Dan bersama kami sudah hadir 3 narasumber pendengar, yaitu Bapak Yusuf Kurniawan, Ketua TDA Kota Bengkulu, dan Ibu Mary Diana Francisca, Kadiv TDA Perempuan, dan juga Ibu Tri Tiara Sakti, Bendara TDA Bengkulu 9.0. Dan hari ini apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik, dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa hari ini. Dan pendengar, ngomongin dunia usaha tentu juga nggak hanya soal gimana memulai dan juga menjual produk, tapi gimana sih kita tuh juga baca peluang, mengelola usaha, dan juga membangun jaringan dan menemukan ruang untuk berkembang bersama. Nah, pagi ini juga kita akan membahas bagaimana TDA juga menjadi salah satu ruang bagi para pelaku usaha untuk belajar membangun jaringan, menangkap peluang, dan juga menciptakan sinergi bisnis. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar, berbagi pengalaman ataupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di telepon di 0736-7321995 atau langsung kirim komentar di YouTube kami. Dan mungkin sebelum ngobrol lebih jauh juga terkait TDA ini dan juga membaca peluang, mungkin ke Pak Yusuf dulu. Mungkin sebenarnya tangan di atas atau TDA ini tuh komunitas seperti apa sih, dan apa sih yang ingin dibangun TDA ini bagi para pelaku usaha khususnya di Bengkulu?
6: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam kenal, saya Yusuf Kurniawan. Saat ini diamanakan sebagai Ketua Pelayan TDA 9.0. Nah, ini saya juga didampingin oleh tim-tim kami yang luar biasa. Nah, jadi secara prinsip dasarnya ya, jadi memang TDA ini itu kumpulan pengusaha-pengusaha, ya, mulai dari levelnya mikro, ya, kecil, menengah, sampai juga ada yang sudah korporate gitu. Nah, jadi memang ada juga orang karena namanya itu pengusaha tangan di atas, kayaknya pengusaha TDA begitu, tangan di atas, ada kesan semacam kayak komunitas sosial gitu. Jadi komunitas suka berbagi dan
4: semacam.
6: Tapi memang konteksnya itu berbaginya cukup luas gitu kan. Kita biasanya berbagi ilmu, sharing-sharing gitu kan, dimana antar sesama pengusaha UMKM itu dia bisa saling berbagi ilmu. Ada juga di dalam TDA itu kan ada mentoring bisnis, ada semacam workshop bisnis, dimana teman-teman yang biasanya sudah omsetnya lebih tinggi gitu kan ya, atau proses bisnisnya sudah lebih dulu, dia dengan sukarela tanpa dibayar mau sharing ke yang baru sedang merintis begitu. Nah, jadi tangan di atas begitu. Jadi memang secara visi juga diharapkan TDA ini punya peran yang kemudian mampu menumbuhkan ekonomi ya, baik itu di daerah maupun secara nasional begitu.
4: Berarti bukan yang udah memiliki usaha besar, tapi kalau mau merintis bisa bergabung dengan TDA berarti ya?
6: Ya, justru sebagian besar itu yang sedang merintis,
4: Mbak. Oh, sedang jadi merintis, oke. Dan kalau perkembangan TDA di Bengkulu saat ini seperti apa, Mas?
6: Kalau perkembangannya saat ini cukup pesat ya, karena kalau kita termasuk kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, member kita saat ini kurang lebih di 370
4: orang. Oh, 300 sudah banyak ya.
6: Iya, dan setiap event kegiatan alhamdulillah cukup ramai. Dan termasuk komunitas TDA ini itu rasa kebersamaannya sangat tinggi gitu ya. Karena memang benar-benar yang bergabung di TDA itu secara nyata merasakan manfaatnya. Nah, dengan merasakan manfaat itu, jadi setiap event-event yang memang kita selenggarakan biasanya ramai kita diikuti oleh member-member itu.
4: Oke, mungkin ke Bu Mary nih. Dan juga karena tadi kan anggotanya udah banyak juga kan, dan juga datang dan pengalaman usahanya juga berbeda-beda. Nah, gimana sih komunitas ini tuh Bu bisa menjadi ruang bagi mereka ini yang baru mungkin untuk sama-sama belajar dan juga berkembang?
7: Baik, terima kasih. Jadi di TDA ini benar-benar yang seperti kata Mas Yusuf, kita sudah banyak merasakan manfaatnya. Jadi kita yang sudah bertahun-tahun di sini, sudah lama, itu dengan senang hati merangkul teman-teman yang masih baru dan ingin bergabung di TDA. Jadi mereka yang masih baru itu kita rangkul. Jadi kita visit, kita juga adakan mentoring bisnis, mereka bebas datang berkunjung, bertanya. Jadi benar-benar menjadi wadah dari hati ke hati kita bisa merangkul mereka begitu kan. Seperti yang yang sudah-sudah kami selalu mengadakan di TDA, itu memang sudah dari pusatnya bahwa kita setiap tahun mengadakan mentoring-mentoring bisnis di tiap level-level usaha. Jadi teman-teman yang baru itu dengan merasa tidak canggung untuk mereka bergabung, bertanya, mereka mencoba mengembangkan usahanya yang benar pelan-pelan kita bantu, dari yang mungkin modalnya kecil atau modal yang sudah ada mau dikelola seperti apa. Nah, itu insya Allah teman-teman di TDA itu dengan tangan terbuka akan membersamai seperti itu.
4: Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari sisi kesiapan usaha, mungkin ke Mbak Tiara nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum seorang pelaku usaha ini memutuskan untuk mengambil sebuah peluang? Karena terkadang juga mereka ngikutin tren juga terkadang. Nah, gimana menurut Mbak Tiara sendiri?
8: Oke, kalau menurut saya pribadi ya, yang paling penting di siapkan untuk mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha itu yaitu mental. Nah, karena kita pada saat ingin menjadi pengusaha itu akan banyak menemukan problem-problem tentunya, karena kan di bisnis itu bukan ilmu yang pasti. Nah, jadi dimana mental ini harus membutuhkan dukungan yang pas. Di TDA ini alhamdulillah ya, ini dari pengalaman saya sendiri. Karena waktu bergabung di TDA itu, saya memutuskan pada saat itu baru resign dari karyawan, dari zona nyaman, terjun ke dunia bisnis. Alhamdulillah saya bergabung di komunitas yang tepat. Nah, sehingga mental saya itu terjaga di situ, Mbak. Kita di mana TDA itu saling support. Kalaupun ada permasalahan, kita di situ ruang untuk berbagi. Berbagi baik itu ada yang ngasih masukan, saran supaya kita itu tetap semangat. Masih walaupun ngedown bisa bangkit lagi gitu. Itu yang harus menjadi menurut saya pertimbangan untuk khususnya masyarakat ya yang ingin memulai usaha itu. Pas kalau mau bergabung di komunitas kita, karena saya sudah mengalami sendiri gitu rasanya perbedaan antara sebelum bergabung di komunitas yang positif itu dengan setelah gitu. Jadi ibaratnya energinya itu lebih
4: ngeklik
8: gitu, ya apa ada spirit yang membangun kita walaupun di saat itu kita merasa capek. Tentunya menjadi seorang pengusaha itu lebih capek loh Mbak. Harapannya resign tadi ya bisa lebih banyak waktu, ternyata 24 jam kita memikirkan bisnis. Nah disitulah kita tempat berbagi di lingkungan yang energinya itu sama sefrekuensi, bahkan lebih besar dari kita ya. Jadi seolah-olah kita itu tertarik tidak untuk mundur tapi tertarik untuk maju gitu.
4: Oke, baik. Tadi Ibu siapa tadi, Ibu Mary. Ini ngeblank nih. Ibu Mary tadi juga udah ngomongin soal apa namanya modal, dari modal yang kecil juga dan membersamai juga di TDA ini juga. Dan Mbak Tiara juga ngomongin soal mental sebelum melakukan peluang usaha ini. Nah, kalau misalnya ngomongin kondisi keuangan, sebenarnya kondisi keuangan ini tuh menjadi salah satu pertimbangan atau enggak sih untuk membuka peluang usaha baru?
7: Iya, in this economy sekarang. Jadi benar-benar yang semua orang berusaha untuk mencukupi ekonominya gimana pun caranya. Ini ada modal dikit nih mau digimanain gitu kan. Jadi kita coba sharing, teman-teman, aku punya modal dikit nih, ini mau buka usaha apa. Jadi mungkin setelah bergabung di sini ternyata begitu dilihat kiri kanan teman-teman memang pada pemula semua gitu kan. Jadi gak ada rasa insecure atau gimana. Jadi mau dong coba buka usaha ini, mau dong usaha. Kadang-kadang mereka sendiri belum yakin dengan usaha mereka apa, tapi mereka udah punya modal, bismillah dicoba aja. Dan kita juga yang sudah, teman-teman yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mempunyai pengalaman, itu dengan senang hati. Saya jujur udah punya beberapa mente yang benar-benar dari awal ayo kita sama-sama coba. Alhamdulillah pelan-pelan, walaupun dengan modal sedikit tapi dengan pengelolaan yang baik, dibuat alur sebaik mungkin, dicoba, insya Allah pelan-pelan nanti akan tumbuh dan berkembang. Seperti itu.
4: Jadi emang di TDA juga membersamai juga.
7: Membersamai, ya? Insya Allah.
4: Oke. Nah, kalau misalnya mungkin ke Pak Yusuf lagi nih, gimana sih pelaku usaha ini yang baru mau ikut berkecimpung di bisnis ini tuh bisa ngelihat sebenarnya mana sih yang beneran peluang atau mungkin cuma tren sesaat aja?
6: Ya, tentu kita memang kita melihat peluang itu pertama dari pasar yang ada. Biasanya kalau yang saat ini sedang viral terus kita ikutin gitu kan, tanpa kita punya value dari produk maupun jasa secara menjadi pembeda dengan produk yang lain, maka biasanya sih akan ya cepat hilang gitu kan, cepat tenggelam gitu kan. Sehingga memang kita bisa saja mengikutin usaha-usaha kebanyakan, misalkan sedang viral jualan seblak misalkan. Tetapi memang kita harus benar-benar pikirkan, kita harus punya pembeda dengan yang lain, baik itu dari produknya maupun dari bentuk jasanya gitu ya. Saya pernah ke satu tempat di Bogor waktu itu, masuk ke rumah makan Padang gitu. Ada yang surprise bagi saya, misalkan ya, ini menjadi pembeda. Pas masuk, yang bagian depan tuh masih ngasih kode pakai sendok ting gitu kan ya. Semua karyawannya dari sampai ke dapur saya lihat itu menghadap ke kita, dia mengucapkan sambil menunduk selamat datang. Itu memberikan kesan yang luar biasa. Dan itu mungkin gak didapatkan di rumah makan Padang lain begitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kita kemudian melihat, oh kayaknya bikin usaha ini bagus ya, usaha ini bagus ya. Tetapi dari awal memang sudah kita pikirkan produknya itu kira-kira apa yang uniknya seperti apa begitu kan, layanannya seperti apa. Nah tentu juga kita harus melihat ya, mengukur juga ya kemampuan modal kita dan segala macam. Tetapi kalau bicara modal uang gitu kan ya, modal integritas diri kita ya, pengalaman kita ke belakang itu modal yang jauh lebih besar. Dengan kita dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya dan segala macam, mungkin kita akan ada kemudahan untuk pinjam uang sama Unimeri gitu kan ya. Dan segala macam. Artinya tidak selalu kemudian uang yang sedang stay di kita gitu kan ya. Karena juga mungkin saya mengalami itu. Jadi saya ada beberapa bisnis juga yang sifatnya itu bukan dari uang pribadi, tetapi kita menghimpun uang dari teman-teman untuk kita kelola. Ada sharing profit di situ. Nah jadi saya pikir sih demikian.
4: Berarti emang tergantung juga bisnisnya ya. Kadang tuh juga, kadang apalagi orang Bengkulu terkadang kalau misalnya viral dikit hampir semuanya jualan yang sama. Tapi balik lagi ke mental juga, dan juga bagaimana kita tuh membuat bisnis kita tuh beda dari yang lain juga. Nah kalau ke Bu Meri ini lagi nih Bu, apa sih yang biasanya tuh ngebuat pelaku usaha yang baru mau ikut usaha bisnis itu ngambil peluang itu, gimana sih mereka tuh kan terkadang tuh ragu juga kan untuk mulai terjun ke bisnis ini. Nah gimana sih biar mereka ini nggak ragu untuk ikut berkecimpung di dunia bisnis ini?
7: Jadi kalau mereka memilih bisnis itu sebenarnya berdasarkan kadang-kadang ada yang FOMO, kadang-kadang memang mereka udah yakin. Dan kita kalau di TDA ini tugas kita, begitu teman-teman ada yang coba sharing, kita akan bantu target dia di mana, pasar dia di mana. Kalau bisa mereka berhubungan dengan hobi. Jadi apapun yang dilakukan, hobi yang menghasilkan uang itu yang sesuatu yang nikmat seperti yang saya jalanin. Jadi saya coba mengarahkan teman-teman ke situ gitu. Jadi bukan kita berdasarkan sesuatu yang mereka tidak mengerti gitu. Jadi akan lebih enak, akan lebih bisa menemani, membersamai teman-teman ini kalau mereka sudah punya basic sebenarnya. Misal dia memang dari awal dia suka pempek, dia pengen belajar, dia pengen, nah coba dilanjutkan pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang jujur, ini kita cerita sedikit, ini banyak teman-teman yang galau. Kadang-kadang hari ini dia jual ini ya, namanya kita UMKM pemula, hari ini dia buka ini, besok dia buka ini, besok lagi buka ini. Jadi dia sudah tidak jelas posisinya di mana gitu kan. Jadi kayaknya ini hari ini seblak lagi rame nih, buka seblak deh gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu bisnis yang baik. Kita harus benar-benar memanage-nya mulai dari awal, langkah-langkahnya, step by step-nya, prosesnya. Kalau kadang-kadang pun sepi, kadang-kadang pun tidak laku, tapi tetap itu harus terus dilakukan. Jadi benar-benar konsisten intinya. Sesuatu yang konsisten insya Allah akan menghasilkan. Tidak lupa dengan pemasarannya, tidak lupa dengan manajemennya, seperti itu, Mbak.
4: Iya, terkadang karena ikut-ikutan ya. Jadi lebih baik tuh ada spesialisasi dalam bisnisnya ya, daripada kayak mencari peruntungan lain taunya. Harusnya kita tuh kayak konsisten, kata Ibu Meri tadi. Nah, ada gak sih dari anggota TDA ini sendiri tuh ngerasa gak percaya diri ketika ingin memasarkan produknya?
7: Kalau yang saya temui, memang kalau untuk teman-teman yang pemula, memang kebanyakan seperti itu. Mereka belum tahu mau arahnya kemana. Itulah gunanya kita membuat kelas mentoring bisnis. Dan bicara mentoring bisnis, ini sudah ketentuan dari pusat. Alhamdulillah kan TDA udah besar ya, udah dari 2013 ada di Indonesia, sudah ada di seluruh provinsi, udah di 120 daerah. Jadi memang mentoring bisnis itu adalah salah satu dari tugas teman-teman TDA. Jadi dari tiap level kita membersamai mereka. Yang bisnis besar, yang sudah punya level yang tinggi, mereka akan menemani yang bawah dan mementoring lagi yang bawah gitu. Jadi benar-benar teman-teman itu yang pemula itu akan menjadi lebih nyaman. Jujur, saya udah membersamai beberapa orang dan alhamdulillah setelah kita sharing, kita ada kelas, alhamdulillah ada manfaat dan hasilnya seperti itu, Mbak.
4: Karena dari saling mementoring itu juga kayak mungkin relate juga ya.
7: Iya, benar. Mereka bisa membenahi apa yang salah.
4: Iya, karena dari dulunya udah tahu apa harus yang harus dilakukan.
7: Iya, jadi kita yang sudah terarah bisa meluruskan teman-teman yang belum terarah tadi.
4: Oke. Seperti itu. Bagus banget. Nah, kalau ke Mbak Tiara lagi nih, Mbak. Kan juga kalau misalnya orang mau mulai usaha tuh kadang soal keuangan nih. Seberapa penting sih mereka ini mencatat keuangan ketika usaha ini tuh mulai berkembang, Mbak?
9: Ya, kalau menurut saya ya penting banget, Mbak. Karena terkadang pelaku usaha ini mungkin bingung ya. Ada kalanya usahanya laris, laku, tapi kok nggak ada hasilnya gitu kan, karena pencatatannya tadi yang kurang gitu. Nah, jadi di TDA ini kita banyak sekali belajar. Di sini juga seperti sudah dijelaskan sama Mas Yusuf dan Uni Mary ya, kita ada mentoring. Nah, termasuk mentoring cara mengelola keuangan, mencatat pembukuan itu juga di sini kita bersama-sama diajarkan dengan yang sistem keuangannya sudah berjalan dengan lancar gitu.
4: Oke, berarti memang pencatatan keuangan dari awal bisnis itu juga sangat penting. Nah, apakah sejak usaha ini tuh masih kecil, uang pribadi dan uang usaha tuh udah harus dibedain?
9: Iya, sejauh ini saya waktu awal-awal merintis ya memang bergabung di TDA ya. Dulu awal-awalnya memang bercampur itu, Mbak. Nah, tapi setelah kita berjalan iring waktu, memang harus dipisahkan antara malah harus banyak rekening kalau menjadi seorang pengusaha itu, Mbak. Rekening pribadi, rekening uang yang masuk sama investasi kita dari keuntungan tadi. Ya, supaya jelas perputaran keuangannya gitu.
4: Oke, berarti memang harus dipisahin ya daripada kecampur-campur dan kepake juga.
9: Iya, benar. Nah, itulah yang tadi yang terkadang usahanya lancar, ternyata kok nggak ada hasilnya. Banyak yang kok usaha aku mandeknya di sini, padahal kelihatannya rame, kelihatannya bagus, kelihatannya banyak yang beli ya, tapi kok nggak ada dapat keuntungannya karena keuangannya tadi nggak terkelola dengan baik. Misalkan dia udah banyak kepake ke pribadi semua, ternyata
4: nggak sadar, ternyata
9: nggak sadar. Tapi kalau dipisah kan udah tahu nih apa pos-posnya gitu. Jadi sehingga bisa memaintain pengeluaran, oh ini jangan dipakai dulu deh karena keuntungannya cuma sekian. Nah, seperti itu.
4: Berarti bisa ngeliat juga balik modal belum.
9: Iya, benar. Iya,
4: nggak kebablasan Mbak intinya. Apalagi kalau sekarang pengennya belanja juga.
9: Apalagi sekarang kan belanja mudah dari HP.
4: Betul. Nah, kembali ke Pak Yusufnya lagi nih, apa sih bedanya sekedar networking dan juga membangun kolaborasi di TDA ini sendiri?
6: Ya, kalau kita bernetworking itu tentu kita bisa melihat saya punya potensi apa gitu kan ya. Kemudian di pertemanan kita, di kenalan kita gitu kan juga punya potensi apa. Tentu kalau networking yang mungkin kita akan saling terhubung begitu. Tapi kalau kolaborasi tentu ada wujud yang saling memberikan impact begitu ya. Nah, tentu awalnya kita saling berkoneksi dulu baru bisa terjadi kolaborasi. Nah, di TDA ini kita tentu menjadi ruang juga untuk kita berkoneksi. Bahkan di level nasional yang akan kita selenggarakan di bulan
4: Surabaya ini ya,
6: di tanggal 13 nanti, itu ajang untuk kami membangun koneksi di mana itu berkumpul nanti seluruh Indonesia, kurang lebih nanti targetnya di 500 orang. Itu akan melihat peluang-peluang yang ada di daerah lain atau kemudian bisa sharing-sharing banyak hal dan diharapkan terjadi kolaborasi begitu. Dan saya pikir di member kita juga banyak yang kemudian berkolaborasi, ada yang kemudian bisnisnya di IT begitu ya, kemudian mensupport bisnis rekannya yang kemudian memang membutuhkan digitalisasi sehingga proses bisnisnya menjadi lebih baik. Dan tentu tidak hanya sebatas koneksi yang kita bangun gitu. Kita memang harus ada wujud kolaborasi begitu.
4: Oke, baik. Memang berarti dari sisi TDA sendiri juga saking banyaknya anggota juga kolaborasi juga selalu dilakukan juga. Nah, ya, ngomongin tadi member TDA kan juga udah banyak di Bengkulu sendiri sampai 300 dan juga seluruh Indonesia juga. Nah, gimana sih membangun pola pikir? Terkadang kan karena sama-sama usaha in this economy gitu kan. Jadi ada beberapa, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang enggak selalu harus ngelihat mereka ini sebagai pesaing. Nah, menurut Ibu Mary sendiri gimana ini?
7: Betul. Kalau kita sudah berada di dalam satu wadah seperti kita sekarang di TDA, itu kita juga tidak merasa itu satu persaingan. Kita akan saling rangkul dan berusaha untuk berkolaborasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dari seperti kata Mas Yusuf tadi, teman-teman yang memang punya bisnis di bidang di bidang jaringan ya Mas ya, ya bisa membantu teman-teman di bidang IT. Seperti contohnya seperti saya juga sebagai seorang catering, ibu-ibu catering, saya merangkul teman-teman. Misalnya ketika kita lagi ada acara besar dan saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya punya teman-teman yang bisa saya andalkan untuk bisa kita berkolaborasi seperti itu. Jadi kadang-kadang juga kita lagi ada event, bisa itu mungkin seperti kemarin di RRI kita punya event besar. Nah, teman-teman bisa berkolaborasi sama-sama, kita buka stand di sini. Atau juga nanti ada event-event di kampus. Nah, teman-teman juga bisa di sana saling berkolaborasi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama tanpa merasakan ada persaingan.
4: Ya, karena udah di wadah yang sama juga.
7: Betul.
4: Ya, dan juga tumbuhnya juga sama-sama. Kayak tadi Bu Mary ngomong, kalau misalnya lagi nggak bisa, mungkin ada yang bisa di-backup dulu. Atau mungkin kalau misalnya butuh suatu produk apa bisa diambil sesama teman di TDA juga. Oke, baik. Mungkin ke Mbak Tiara lagi nih, kalau ngomongin kolaborasi bisnis juga, apa sih sebaiknya yang dibicarakan sejak awal biar bisnis itu nggak jadi masalah di kemudian hari ketika ada kolaborasi ini?
9: Oke, ini menurut saya ya Mbak ya. Kalau menurut saya yang penting ada perjanjian yang antara kedua belah pihak yang secara bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena kita ini manusiawi lah ya, manusiawi, karena kadang kalau tidak ditulis dalam kertas hitam di atas putih, nah terkadang lupa gitu, atau ya saling egonya itu satu sama lain. Nah, itu yang dikhawatirkan kan, karena terkadang kalau tidak ada perjanjian kesepakatan tertulis, nah itu yang akan bentrok nanti suatu saat, pasti akan pecah. Kalau sudah di kerjasama itu sudah tertulis dan satu sama lain sudah oke, insya Allah akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena banyak teman-teman kita yang seperti itu Mbak. Jangan sampai cuman sekedar oh teman, oh tahu, akhirnya berkolaborasi, sudah ada yang menanam modal nih. Ternyata yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan satu sama lainnya gitu.
4: Karena sensitif juga ya.
9: Sensitif.
4: Jadi harus ada perjanjian kesepakatannya seperti apa untuk di awal.
9: Iya, benar.
4: Mungkin udah banyak pertanyaan juga dari YouTube, tapi mungkin kita akan jeda sebentar karena pembicaraan hari ini juga menarik banget untuk kita bahas lebih jelas lagi, dan kita juga akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kita Indonesia sesungguhnya. Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi dalam program Kul Menyapa dan masih bersama kami dan tiga narasumber kami pagi hari ini ada Bapak Yusuf dan juga Ibu Mary dan juga Mbak Tiara. Dan buat pendengar yang baru bergabung pagi ini, kita membahas tema bersama TDA menangkap peluang dan membangun sinergi bisnis. Nah, kalau pendengar yang merasa punya pengalaman yang sama dan juga mungkin lagi merintis usaha, boleh langsung ikut berbagi cerita bersama kami, sampaikan pertanyaan dan pengalaman juga melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon di 0736 7321995. Dan mungkin di YouTube juga boleh langsung berkomentar, dan kebetulan ini juga udah rame juga di YouTube, jadi kita bakal bacain satu-satu yang ada di YouTube. Nah, ada pertanyaan dari Xiaomi Redmi, katanya, selamat pagi RRI, mau tanya ke narasumber. Nah, katanya gimana cara kita mencuri pelanggan dari usaha lain, katanya. Mungkin boleh itu dulu dijawab. Boleh siapapun mau jawab. Katanya bagaimana juga mempertahankan pelanggan, katanya gitu.
4: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi bagaimana
1: mencuri pelanggan, kan?
4: Kalau mencuri pelanggan, kita mesti punya strategi-strategi khusus kali ya. Mungkin dengan kita tampilkan sesuatu yang benar-benar beda dari produk kita.
1: Enggak mencuri ya harusnya, iya. Lebih ke kita
4: mencuri secara positif. Iya, kita mencuri secara positif. Ya seperti itu. Kita melihat pelanggan di sebelah sana rame, di kita kok enggak gitu. Apa yang salah di tempat kita? Kalau kita mau mencuri, kita hadirkan sesuatu yang beda, kita hadirkan sesuatu yang benar-benar bisa memikat hati pelanggan yang di sebelah untuk pindah. Itu dengan artian mencuri secara positif, gitu kan. Dan juga kita harus berinovasi tentunya. Seperti sekarang itu banyak sekali makanan-makanan kekinian contohnya yang bisa berhasil mencuri hati dari misalnya donat, dari donat biasa sekarang ke donat yang punya beri-berian, itu yang saya lihat. Nah, itu benar-benar mungkin kalau dibuat secara bagus, enak dan cantik itu bakal mencuri ya, mencuri pelanggan dari tempat lain, itu kalau menurut saya. Jadi intinya hadirkan sesuatu yang benar-benar bisa mengikat hati pelanggan itu sendiri.
1: Harus ada inovasi,
4: harus
1: juga
4: ada inovasi. Jadi ada biar sesuatu yang berbeda,
1: biar pelanggannya kayak tertarik juga ya.
4: Akan tertarik dan akan pindah ke lain hati.
1: Bukan mencuri dalam arti lain juga. Betul. Ya. Nah, dia juga nanya nih, itu
3: Bu, ada juga membuka usaha itu yang paling penting apa katanya? Modal besar diserahkan ke pengelola atau modal kecil kita sendiri yang melakukan usaha?
4: Mental dulu.
1: Mental dulu.
4: Bener, ada modal nggak ada mental nggak jadi. Mm-hmm. Jadi benar-benar seorang pengusaha itu yang ditempanya mentalnya benar-benar yang akan diobrak-abrik hati, waktu dan perasaan itu mental.
3: Harus ada mental bisnisnya dulu.
4: Harus ada mental bisnis. Punya uang nggak ada mental nggak jadi.
3: Nah, katanya modal besar diserahkan ke pengelola atau modal kecil kita sendiri yang melakukan usaha. Baiknya gimana?
5: Masih
6: yes. Kalau menurut pendapat saya dan kemudian banyak sharing-sharing juga, memang sebagai seorang owner bisnis gitu, itu harus menguasai bisnisnya, begitu ya. Jadi dia memang ada baiknya segala sesuatunya itu di awal saat merintis dia jalani sendiri agar benar-benar dia detail-detailnya dia tahu gitu kan. Kadang-kali kalau kita langsung serahkan ke orang nanti banyak ditipu sama tim kita gitu, karena kita tidak mengerti ya proses-proses di dalamnya. Jadi saran saya sih ada baiknya memang sembari kita belajar begitu ya. Jadi modalnya sedikit kelola, karena juga meminimalisir resiko ya. Kalau kita langsung modal besar serahkan ke orang dengan tanpa kesiapan mental, kesiapan pengalaman, nanti akan mudah tumbang goyang begitu kan ya. Tapi kalau kita mulai dari kecil bertahap merintis, kami juga awalnya satu unit greenhouse begitu kan menjadi 24 unit, itu proses yang bertahap sehingga kita bisa lebih siap untuk mengelola produksi yang lebih besar, pasar yang lebih besar begitu.
3: Berarti emang pelan-pelan dulu, jangan langsung mau dapat untung banyak juga ya. Jadi kita juga tahu apa sih yang kurang dari produk kita sendiri. Nah, juga ada dari Angga Pandri katanya, boleh share nggak kredit yang ramah untuk UMKM katanya? Boleh dijawab siapapun.
7: Kredit yang ramah ya. Kalau sejauh ini ya, yang paling ramah itu ya yang di
6: atur orang tua kali ya.
7: Eh?
6: Dari orang tua atau mertua?
7: Dari orang tua. Kredit yang paling ramah. Iya, tanpa bunga ya. Iya, tanpa bunga itu, Pak. Dari orang tua atau keluarga. Cuma tetap harus dikembalikan.
3: Jangan karena orang tua atau karena keluarga enggak dibalikin ya.
7: Iya.
3: Enggak berkah entar.
7: Iya, tapi kalau di pemerintah kan kita ada namanya KUR.
3: Iya,
7: kredit KUR, usaha rakyat.
3: Oke, mungkin dari ada satu pertanyaan lagi nih. Katanya gimana cara bergabung ke TDA? Apakah boleh punya usaha skala kecil katanya? Boleh dijawab lagi. Gimana sih cara gabung di TDA ini sendiri? Buat yang dengerin hari ini mungkin mau bergabung ke TDA.
6: Ya, caranya gampang banget gitu ya. Jadi pertama teman-teman bisa download aplikasi namanya TDA Passport ya. Nanti di sana bisa langsung registrasi, secara otomatis itu menjadi member TDA. Kemudian nanti data yang masuk itu akan dikelola oleh tim divisi keanggotaan kita, akan dimasukkan dalam grup WA-nya gitu. Nah, jadi silakan saja untuk teman-teman yang berada di Provinsi Bengkulu, nanti dengan data yang ada nanti secara otomatis akan terdata di kita dan akan kita masukkan dalam grup.
3: Oh, berarti mudah ya cara bergabungnya.
6: Bahkan ada yang baru mau memulai usaha pun itu juga sebagian sudah mendaftar begitu.
3: Artinya baru niat.
7: Baru niat boleh dia. Baru niat aja boleh.
3: Ya, mungkin biar brainstorming juga apa sih yang harus dibuka kali ya.
6: Jadi tidak ada batasan begitu.
3: Oke, baik. Mungkin pendengar lain masih boleh juga bertanya dengan kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon 0736732195. Dan kalau ngomongin mengembangkan usaha dan juga memperkuat sinergi ini juga, mungkin ke Bu Mary nih. Kenapa sih Bu kemudian dibutuhkan ada TDA perempuan? Sebenarnya TDA perempuan ini apa sih dan kebutuhan apa yang ingin dijawab melalui ruang ini?
4: Untuk sekarang kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang mulai berbisnis, baik itu dari skala kecil, sedang ataupun yang sudah besar. Mereka bisa memulai dari rumah untuk pemula. Mereka bisa sekalian mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, sekalian tetap mengembangkan bisnisnya. Tapi tentu kalau perempuan berbisnis, perempuan akan memulai usaha, yang paling penting itu adalah ridho suami dulu ya. Setelah itu kita bisa memulai dengan apa yang sudah menjadi passion kita. Mm-mm. Misalnya yang hobi menjahit, silakan dimulai dari awal. Jadi begitu banyak perempuan-perempuan yang sekarang pada saat ekonomi seperti ini juga butuh sekali support dari ibu-ibu perempuan untuk menambah income keluarga tentunya. Baik itu usaha yang mereka punya modal di mana. Kalau mereka punya modal besar, mungkin mereka langsung bisa buka restoran, makan ataupun apa gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, mereka bisa mulai dari rumah dulu. Mereka bisa buka yang sederhana dulu di depan rumah, seperti itu. Jadi apapun usaha yang dilakukan sekarang, apa ya, bertujuannya pasti untuk menambah income keluarga tentunya. Jadi mereka juga merasa di dalam diri punya potensial. Kenapa aku gak buat ini? Pada saat anak-anak mungkin sedang sekolah, aku bisa loh bikin usaha seperti ini. Pelan-pelan, lama-lama insya Allah kalau konsisten dan bagus manajemennya, insya Allah akan berkembang. Nah, apalagi kalau bergabung dengan TDA, kita di sana punya banyak ibu-ibu yang semangat ya, yang semangat di TDA itu buat usaha, bermacam-macam usaha. Jadi bisa saya perkirakan sekitar 60% ya di TDA itu perempuan, semua isinya. Dan isinya perempuan-perempuan energik. Alhamdulillah, makanya kita di TDA butuh benar yang namanya wadah TDA perempuan. Nah, di TDA perempuan kita tidak hanya masalah usaha saja. Kita juga buat di TDA perempuan menjadi nyaman. Kita juga akan belajar kelas-kelas seperti dunia fikih Islam wanita. Itu kan walaupun kita usahawati gitu ya, ibu-ibu, cuma kita juga harus belajar mendalami agama. Jadi diselingi seperti itu. Jadi hidup tidak melulu tentang usaha. Jadi kita juga ada jalan terbaik yang pelan-pelan menuju untuk akhirat gitu.
3: Oke, berarti bagus banget ya ada program-program.
4: Nah, ada program-program banyak untuk perempuan di TDA.
3: Oke. Mungkin ada barusan ada pertanyaan lagi dari YouTube ini, karena ngomongin TDA perempuan nih, ada juga yang nanya, kalau berdasarkan gender, usaha apa sih yang paling cocok untuk laki atau perempuan? Apakah perempuan harus kuliner atau bagaimana, katanya gitu?
4: Tidak harus, perempuan tidak harus ada di dunia kuliner. Perempuan bisa mengelola banyak hal. Salah satu contoh ringan yang bisa dikelola, yang mungkin seperti contoh SR12 ya Mbak Tri ya. Ini usaha usaha bisa dilakukan dari rumah tanpa harus
7: coba tanpa Mbak Tri harus keluar dari rumah Mbak. Karena kita di sini ada apa namanya, mengajarkan ibu-ibu rumah tangga tuh hanya cukup menggunakan HP bisa berpenghasilan.
4: Nah, itu dia.
7: Jadi kita banyak sekali, nggak harus gender, karena di SR12 pun kita ada menjual produk untuk laki-laki, bahkan semua kebutuhan keluarga. Gitu. Jadi mau cewek mau cowok, kalau menurut saya itu nggak harus spesifik mau usaha apa ya, karena teman saya pun ada usahanya di bagian apa sih namanya, kayak semen, batu bata gitu ya. Nah, jadi tergantung kitanya, seperti kata Un tadi, kita mau fashionnya di mana gitu.
4: Betul.
7: Kan, atau kita mau yang ringan-ringan, cukup dari HP, apalagi zaman sekarang ya. Kalau menurut saya, untuk menjadi seorang pengusaha itu justru hal yang sangat mudah. Karena cukup dari genggaman HP kita bisa menghasilkan uang gitu.
4: Iya, kalaupun kita tidak modal, tidak punya modal zaman sekarang, kita bisa seperti Shopee,
7: Menjadi afiliat. Jadi kita nggak harus punya barang, nggak harus bisa produksi, tapi kita bisa menghasilkan uang. Inti dari usaha itu kan uang yang masuk, seperti itu Mbak. Jadi nggak harus modal besar, nggak harus punya modal dulu, kita bisa mulai bahkan dari nol.
3: Berarti emang bisnis tuh nggak ada gender juga ya,
7: siapapun
3: kalau misalnya memang, balik lagi kata Ibu Mary juga, kalau memang hobinya di sana, passionnya di sana, ya boleh langsung dikembangkan juga.
4: Iya, betul. zaman sekarang benar-benar yang kita bisa mengadopsi bisnis orang lain menjadi bisnis kita. Asal kita rajin-rajin buka deh itu apa Instagram. Oh iya, merangkai bunga cantik loh. Sambil duduk-duduk coba deh ngerangkai bunga jadi duit.
7: Iya gitu kan. Balik lagi mental juga.
4: Juga. Yang penting tadi mentalnya.
7: Nah, mungkin ke Pak Yusuf lagi nih. Sejauh mana sih komunitas ini tuh seperti TDA ini tuh bisa membantu anggotanya ketika mereka tuh bukan sedang di fase yang berkembang, tapi justru mungkin lagi persoalannya dalam usahanya lagi, mungkin lagi ada persoalan di usahanya sendiri.
6: Iya. Kalau secara program kita punya ruang-ruang khusus gitu ya, ada namanya mentoring bisnis, ada namanya workshop series dan segala macam. Tetapi kita tidak ada batasan itu sebenarnya. Jadi dalam beberapa kesempatan kita bisa japri misalkan seseorang member yang lain, bang bisa nggak ketemu kita ngopi bareng? Ini saya sedang ngadepin masalah, nongkrong yuk gitu kan. Dengan itu aja biasanya kita ada bisa mendapatkan solusi begitu ya. Dan memang setiap pertumbuhan bisnis itu, setiap tahapannya itu menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Mungkin yang baru sedang merintis menghadapi apa namanya pasar yang sepi dan segala macam, sehingga kita butuh cara bagaimana marketing ya untuk menjual dan segala macam. Nanti kalau sudah bertambah SDM-nya gitu kan ya, nanti bingung lagi bagaimana cara mengelola SDM ini kok pada apa namanya nggak jujur dan segala macam. Ternyata ada ilmunya lagi begitu ya. Kemudian nanti agak naik lagi nanti masalah hukum, perpajakan dan segala macam. Dan itu kita sangat bisa untuk saling belajar. Kita cukup ya tadi ketika kita punya koneksi dengan sesama teman-teman member TDA, kalau dikontak bahkan di antar provinsi pun begitu ya. Kita misalkan nggak dapat teman bisnis serupa begitu kan yang memberikan solusi, kita bisa kontak teman-teman yang ada di luar daerah. Bang, saya perkenalkan, saya ini Yusuf misalkan dari Bengkulu nih, tadi A juga, boleh nggak nih saya sharing-sharing saya punya masalah ini. Itu juga mereka dengan tangan terbuka memberikan sharingnya dengan kita gitu kan ya. Dan menarik juga di TDA itu orang-orang yang apa namanya sudah skala besar itu bahkan mau memberikan detail-detail rahasia begitu kan ya, bagaimana menghadapi masalah tersebut. Dan seringkali kita menghadirkan pengurus-pengurus pusat, Mbak, yang sudah bisnis sudah besar. Itu pertama dia datang ke sini enggak dibayar ya kan. Di sini itu diculik sana sini, Mbak. Jadi misalkan materi formalnya itu siang gitu kan ya, malamnya itu bisa diajak ngopi sampai jam 2, diajak sharing terus digali untuk memberikan pengalamannya kepada kita. Jadi menariknya begitu di member TDA.
7: Berarti memang di TDA ini juga semuanya berkolaborasi, semuanya juga tantangan-tantangannya juga dibahas bersama dan juga nggak pelit berbagi informasi juga. Nah, ada pertanyaan, satu pertanyaan dari WhatsApp nih, dari Adi di Penurunan. Sekarang kan banyak usaha yang sama, khususnya kuliner nih. Nah, apakah usaha-usaha yang bentuknya sama ini tuh akan membuat konsumen jadi cepat bosan? Boleh dijawab.
6: Iya. Mbak Timu jawab. Iya. Memang kita ya, sebagai seorang pebisnis itu, kata Uni Merit dan teman tadi ya, itu memang harus berinovasi. Berinovasi itu baik di internal kita, berinovasi tentang produk kita, berinovasi tentang proses yang kita lakukan biar lebih efektif, efisien begitu. Di lain sisi juga kita harus bisa membaca perilaku konsumen kita. Kalau kita lihat produk ini ternyata mereka sudah mulai jenuh begitu kan ya, kita harus mulai munculkan produk baru, inovasi baru. Dan itu pergerakannya harus agak cepat begitu kan ya. Ya, bisnis yang bisa bertahan itu memang bisnisnya terus bisa berinovasi. Jadi harus ada yang kemudian baru, harus ada yang baru begitu. Saya pikir begitu.
7: Berarti memang biar nggak cepat bosan memang harus ada inovasi terus-terusan juga biar mereka juga ngelihat ada pilihan lain dari yang sebelumnya juga. Nah, ada nggak sih tanda-tanda ketika usaha ini tuh berjalan ramai dan juga berjalan lancar tetapi sebenarnya pengelolaan keuangannya tuh belum sehat, ada nggak sih tanda-tanda itu?
5: Tanda-tanda kalau dari luar ya Mas Yusuf ya,
7: Mungkin kalau kita lihat dari dapur orang itu nggak bisa lihat dari tanda-tandanya, cuman yang merasakannya itu yang pelaku yang punya usaha ini. Ya yang punyanya ini, jadi mungkin dia merasa kok gini-gini aja gitu kan, udah setahun dua tahun kok nggak bertumbuh. Nah seperti itu Mbak, mungkin tadi karena pengelolaan keuangannya kurang baik, kurang ya baik, sehingga nggak tahu nih berapa pastinya keuntungan mereka dia sebulan, atau mungkin terlihat ramai ternyata marginnya minus. Nah gitu, banyak pengeluaran tadi yang tidak terduga kan, ternyata mereka apalagi kayak kuliner ya, ternyata salah HPP dan lain sebagainya gitu, sehingga yang merasakan itu tanda-tandanya itu ya yang si pelaku usaha ini sendiri. Kalau dia tidak tidak memperbaiki ya segitu-segitu aja mungkin ya Uni ya, yang sudah berpengalaman di kuliner nih, mungkin segitu-segitu aja perkembangannya gitu loh Mbak.
3: Oke baik. Dan juga TDA ini kan juga ikut membangun pemahaman bahwa komunitas itu bisa membuka akses dan juga peluang juga. Tapi perkembangan usaha kan juga tetap membutuhin prosesnya juga dan usaha dari anggotanya sendiri. Dan tadi juga Mbak Tiara juga ngomongin soal kalau misalnya nggak sesuai dengan laporan keuangannya juga, ternyata ada salah perhitungan. Nah, gimana sih TDA ini tuh membuat anggota ini tuh benar-benar dapat manfaat dari komunitas ini itu sendiri?
6: Ya, pertama kita punya ada workshop series Mbak. Workshop series itu ada 9 topik ya, 9 topik materi yang memang itu umum juga dihadapi oleh teman-teman pengusaha begitu. Mulai dari masalah keuangan gitu kan ya, itu ada workshop sendiri yang kita selenggarakan, menghadirkan pemateri yang tentu sudah berpengalaman begitu ya. Kemudian ada tentang digital marketing, ada tentang SDM. Dan pertama sebenarnya mindset itu ya, tentang mindsetnya begitu. Nah jadi memang kami menyuguhkan berbagai program gitu kan. Yang program ini tentu seharusnya ya kan cukup relate dengan permasalahan-permasalahan dihadapi. Bahkan kami dalam menyelenggarakan, kalau kita mau mengadakan workshop apa nih gitu, biasanya kita lempar dulu ke grup gitu kan. Ya teman-teman sedang butuh apa nih gitu kan. Kita juga bisa bikin polling. Nah saat ini butuh apa begitu kan ya. Nah itu biasanya kita lakukan seperti itu, sehingga yang kita selenggarakan itu benar-benar menjadi kebutuhan dari anggota kita begitu ya. Tapi kalau nanti lebih detail lagi kita bisa one on one gitu kan ya, jadi bisa

0: yang dibenahi adalah sistem, Mbak. Karena kalau misalnya kita bisnisnya oke nih, tapi sistem kita nggak bagus, Mbak. Jangan coba-coba membuka langsung banyak cabang, pasti langsung runtuh. Jadi sistem itu ibarat kaki meja. Kalau misalnya dia tidak bagus sistemnya, itu bakal nanti akan roboh usaha itu. Jadi kita harus membenahi sistemnya itu, seperti yang Mas Yusuf infokan tadi. Kalau di TDA itu ada workshop seriesnya ya, mulai dari keuangan, terus juga humannya dan lain sebagainya. Itu sistem yang harus seorang pengusaha siapkan untuk perkembangan bisnisnya di tahap selanjutnya gitu, karena semakin tinggi tentunya anginnya juga semakin kencang. Nah gitu, yang harus disiapkan itu adalah sistemnya itu, yang supaya gimana anginnya kencang dia tetap berdiri kokoh. Nah seperti itulah sekiranya kalau kita berusaha.
1: Tapi
2: ketika kita ingin bertumbuh besar begitu kan, mau tidak mau kita harus bisa mendelegasikan ke orang lain. Nah untuk bisa mendelegasikan itu tadi, benar kata Mbak Tiara tadi, harus ada sistemnya, harus ada SOP-SOP-nya, sehingga ketika kita delegasikan itu bisa dilaksanakan secara persis sesuai yang kita kerjakan. Dan banyak sistem-sistem lainnya di keuangan. Jadi semua itu dibangun SOP-nya biar nanti prosesnya itu standar begitu.
1: Sesuai dengan standar.
0: Iya, jadi mau buka berapa cabang pun sama, tetap dengan sesuai dengan kita yang inginkan gitu.
2: Iya.
1: Tapi terkadang ada juga mungkin ada beberapa juga pengusaha yang biasanya habis buka banyak toko gitu, terus ngelihat misalnya di satu toko ini tuh udah sukses, tapi dia lebih fokus ke toko keduanya. Nah, terkadang juga banyak dia tuh kayak meninggalkan toko pertamanya, jadi lebih serius ke toko keduanya, terus akhirnya toko pertamanya harus tutup gitu. Nah gimana sih pendapat Mas soal persoalan ini?
2: Ya, buka tutup bisnis itu bukan satu hal yang tabu, Mbak ya. Artinya memang kalau kita memang sudah mengusahakan dengan optimal gitu kan, yang mempertahankan bisnis itu udah berdarah-darah gitu kan ya, kalau kira-kira bikin kita sakit bahkan mati nanti, ya kita harus memang tutup dan kita melihat peluang lain. Dan itu teman-teman banyak juga lakukan. Tetapi memang ya tadi di Unimed juga menyinggungnya, kita memang harus berusaha fokus untuk membangun bisnis, satu bisnis dulu begitu kan ya, menyelesaikan, membangun SOP-nya, membuat sistemnya dan segala macam. Tapi kalau dirasa ini kayaknya mentok deh dan cenderung dengan tren yang sekarang ini kayaknya akan terus tergerus begitu ya, mungkin kita harus berusaha untuk mencari alternatif lain begitu. Dan umum juga memang kalau ya mungkin di sini juga sudah berapa kali berganti bisnis sebelum sampai yang sekarang, mungkin ada juga ya. Jadi tapi akan sampai satu titik yang kita nyaman tadi.
3: Betul.
2: Yang memang merasa itu yang
3: akan menemukan kenyamanan. Jadi sedikit menambahkan, Mbak. Jadi memang di TDA kita menyinggung tadi yang sudah disampaikan Mas Yusuf, kita punya sistem untuk membangun, membantu teman-teman intinya dengan menghadirkan workshop series itu tadi. Itu sebagai bentuk dasar. Jadi kita workshop 1 diajarkan tentang manajemen, tentang building team, gimana membangun tim kita menjadi solid. Selanjutnya ada workshop lagi mengenai marketing, ada lagi mengenai keuangan. Jadi itu tahapan-tahapan yang bisa untuk membantu teman-teman untuk memulai bisnisnya di TDA. Jadi ada tuntunan ya istilahnya ya. Itu juga penguatan sistem. Ibarat ilmu bambu, kalau untuk 3 tahun pertama dia tidak akan tumbuh tinggi secepatnya. Jadi memperkuat akar dan dasar dulu. Setelah 5 tahun ke atas itu baru dia akan bertumbuh tinggi. Jadi yang penting kita ada kuat dulu di sistemnya. Kita setuju semua memang harus seperti itu, pondasi. Jadi jangan dulu buru-buru buka cabang sana sini. teruslah berinovasi di satu bisnis kita dulu, kita kembangkan dulu, mencari jaringan, mencari pelanggan, membuat sistem yang bagus. Insya Allah nanti kalau sudah teratur, tertata rapi, kita bisa buka cabang lagi, seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan dari lagi dari YouTube sebelum kita tutup juga. Ada yang nanya, mau bertanya lagi masalah keuangan katanya. Gimana kita seorang pengusaha membagi hasil usaha kita menjadi

0: modal atau investasi selanjutnya, tabungan, dan untuk kebutuhan pribadi.
1: Mas Yosep nyawa.
2: Lempar-lemparan. Jadi ada persentasenya itu, Mbak. Mm-hmm. Beberapa persen yang mesti harus kita bisa gunakan untuk penggunaan pribadi itu hanya di maksimal itu di 15%. Ya, terus yang sisanya itu untuk perputaran lagi modal dan perkembangan bisnis.
3: Investasi.
2: Investasi.
3: Tapi ya, dan jangan lupa juga ya, kita sebagai owner itu harus digaji juga dari usaha kita. Kadang-kadang kita itu kan menghitung untungan, lupa kalau kita digaji kan gitu kan.
2: Atau gajinya kebesaran.
3: Jadi 15% tadi artinya kita sudah menerima gaji gitu kan ya. Itu profit semuanya kita bisa ambil 15% tadi.
0: Jangan diambil semua. Jadi memang berarti owner itu ada gajinya ya, biar
1: betul.
0: Kadang karena bercampur tadi kayak nggak digaji, akhirnya ngambil-ngambil, akhirnya habis deh. Mungkin sebelum kita tutup juga hari ini, ada nggak sih pesan dan kesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar yang hari ini mendengar kita hari ini, mungkin dari Ibu Mary dulu.
4: Jadi intinya dari sepanjang pembicaraan kita tadi, bahwa kita membahas mengenai usaha, mengenai bergabung di TDA. Jadi teman-teman yang mungkin ada keinginan bergabung di TDA bersama kita, belajar, benar-benar kita di sini belajar. Jadi kita tidak ada mempersulit, oh kalau mau gabung di TDA bayar sekian untuk belajar, itu tidak. Kita akan membersamai teman-teman, kita akan bersama-sama di TDA itu mengembangkan bisnis kita. Jadi mulailah dengan passion yang kalian punya, bulatkan tekad, kita sama-sama belajar sistem nanti di sini.
0: Oke, kompetitor boleh.
2: Oke, sama seperti Uni Mary ya. Jadi pesan untuk pendengar RR ini yang mungkin ingin bergabung di komunitas TDA, yang mungkin ada rencana ingin membuka usaha. Kita di sini membuka peluang bukan hanya yang sudah memiliki usaha saja, tapi yang akan belajar untuk menjadi seorang pengusaha, kita juga welcome di sini, Mbak. Di TDA ini kita ada banyak sekali bermacam ragam pengusaha ya. Mulai dari jasa, kuliner, fashion, kriya, dan masih banyak lain lagi. Sekali. Jadi benar-benar beragam sekali. Nah, di situ untuk yang belum ada usaha, mungkin bisa belajar kayak membaca peluang dari semua yang ada di komunitas TDA itu. Jadi walaupun belum punya usaha tapi ingin menjadi pengusaha, ini tempatnya, wadahnya belajar di TDA. Ini menurut saya boleh bergabung banget.
0: Ya, terbuka lebar
2: ya, di TDA. Terbuka lebar.
3: Ya baik, pertama tidak ada bisnis yang bertumbuh tanpa orangnya juga bertumbuh, begitu. Sehingga kita sebagai owner bisnis itu harus terus belajar dan harus mendapatkan ruang yang tepat untuk belajar, dan komunitas TDA sejauh yang kami rasakan ini itu menjadi tempat yang sangat tepat, ya, nyaman gitu kan ya, untuk kita bisa saling sharing, saling belajar, termotivasi dan segala macam, dan juga menyelesaikan masalah-masalah bisnis kita. Jadi saya mengundang ya untuk teman-teman yang ada di Bengkulu khususnya untuk bergabung di komunitas pengusaha tangan di atas ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama bertumbuh di komunitas ini.
0: Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yusuf dan juga Mbak Tiara dan Ibu Mary juga telah berbagi informasi dan juga pengalaman bersama kami pagi hari ini. Dan dari perbincangan hari ini juga kita belajar bahwa menangkap peluang tuh bukan soal berani coba juga, tapi juga perlu kesiapan mentalnya juga, perhitungan dan juga kemampuan untuk terus belajar juga. Dan yang gak kalah penting juga, membangun usaha tuh gak juga selalu dilakukan sendiri juga, dan link terhubung antara komunitas juga bisa membuat peluang untuk tumbuh bersama dan tentu semakin terbuka juga. Dan Nafla pamit undur diri dari Bengkulu menyapa. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di Bengkulu menyapa berikutnya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook informasi yang menyebut makan coklat setelah mie instan dapat berbahaya bagi tubuh. Bahkan juga diklaim bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa kabar mengenai bahaya mengkonsumsi coklat setelah mie instan tersebut merupakan informasi yang keliru. Secara medis, tidak ada dasar yang menyatakan kombinasi mie instan dan coklat dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, ataupun kematian hanya karena dikonsumsi secara berurutan. Nah, selama kondisi kesehatan baik dan tidak memiliki alergi terhadap bahan yang dikonsumsi, keduanya tidak menimbulkan efek berbahaya seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Meski demikian pendengar, konsumsi makanan tetap perlu diperhatikan. Masyarakat dianjurkan makan secara teratur dengan menu yang sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Jangan langsung mempercayai informasi mengenai komunikasi makanan tertentu yang diklaim berbahaya tanpa penjelasan medis yang jelas. Dan periksa terlebih dahulu sumber dan kebenaran informasinya sebelum ikut membagikannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada kalanya masalah atau tekanan kerasa terlalu berat kalau dihadapin sendiri. Nah, dalam kondisi seperti itu, mencari tempat untuk bercerita dan juga mendapatkan bantuan profesional bisa menjadi salah satu langkah yang dilakukan. Nah, Kementerian Kesehatan menyediakan Healing 119, yaitu pendengar layanan dukungan kesehatan jiwa yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Tanpa batasan usia dan juga gratis. Layanan ini pendengar memberikan dukungan emosional, pertolongan pertama psikologis, dan juga membantu mengarahkan pengguna ke layanan lanjutan apabila diperlukan. Nah, cara mengaksesnya juga cukup mudah. Pendengar bisa menghubungi di 119, kemudian memilih ekstensi 8, lalu menunggu sampai terhubung dengan konselor. Nah, bagi yang lebih nyaman berkomunikasi secara daring, layanan juga tersedia melalui healing119.id, termasuk pilihan percakapan melalui WhatsApp. Nah, setiap sesi berlangsung sekitar 30 menit bersama tenaga kesehatan yang terlatih. Dan kalau suatu saat Anda atau orang di sekitar sedang menghadapi tekanan psikologis dan juga membutuhkan dukungan, jadi bisa diingat di 119 ekstensi 8 atau healing119.id untuk mengetahui kemana sih harus mencari bantuan, bisa menjadi langkah yang penting ketika dukungan memang dibutuhkan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pendengar, kita beralih ke informasi ketenagakerjaan. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan resmi disahkan setelah melalui pembahasan untuk menata kembali sejumlah aturan terkait pekerja dan hubungan kerja di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiro, mengatakan pendengar aturan ini menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain pengupahan, pesangon, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, aturan tersebut diharapkan juga memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan juga konsisten dalam pelaksanaannya. Dan pendengar, penyusunan juga mempertimbangkan dua sisi dalam dunia kerja, yaitu kepentingan pekerja dan pemberi kerja, sebab keduanya juga saling berkaitan dalam hubungan industrial. Nah, dengan aturan yang lebih terintegrasi ini, pendengar, pemerintah dan DPR juga berharap pelaksanaan ketenagakerjaan di berbagai sektor memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong Tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong Tong namanya. Tong Tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong Tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong Tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tong Tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tong Tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

Mendengar akses pendidikan yang layak tentu menjadi hak setiap anak, termasuk bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Nah, di Kota Bengkulu, sebanyak 260 anak kini telah merasakan manfaat program Sekolah Rakyat. Jadi, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bengkulu, penerima manfaat tersebut terdiri dari 45 siswa SD, 51 siswa SMP, dan 164 siswa SMA. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan pendengar program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, jumlah penerima terbanyak saat ini juga berada di jenjang SMA melalui Sekolah Rakyat. Mereka juga berharap persoalan ekonomi tidak membuat anak harus berhenti sekolah atau kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, program ini pendengar juga diharapkan dapat terus berlanjut dan juga menjangkau lebih banyak lagi anak yang membutuhkan. Karena dukungan terhadap pendidikan bukan hanya membantu mereka bersekolah hari ini aja, tapi juga membuka kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka di masa depan. Dan pendengar, informasi mengenai Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu tadi juga sekaligus menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan kita kali ini. Dan tidak terasa juga sejumlah informasi sudah kita ikuti bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sejak awal maupun yang baru bergabung di bagian akhir siaran. Dan saya Nafla bersama kerabat kerja bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu pendengar lagi di siaran berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
9: Halo, selamat siang pendengar di Bengkulu siang ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dan lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di siang hari. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu meminta pengawasan parkir di sejumlah ruas jalan diperketat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan agar kendaraan tidak diparkirkan dua baris karena dapat mempersempit jalan dan mengganggu kendaraan yang melintas. Satpol PP juga diminta berkoordinasi dengan Bapenda untuk menyesuaikan lokasi parkir dengan kondisi jalan. Selain itu, pedagang dan pemilik bangunan dihimbau tidak menggunakan siring atau bagian tepi jalan untuk meletakkan barang maupun perlengkapan usaha. Pendengar, penataan parkir dan ruang jalan diharapkan dapat membuat lalu lintas lebih tertib sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu nggak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku nggak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal

Pendengar RRI Bengkulu menempati peringkat kelima dalam penilaian pelayanan publik tahun 2026 untuk satuan kerja RRI tipe A dan B di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEKPPP Mandiri, RRI Bengkulu memperoleh nilai 4,64 dengan kategori A atau pelayanan prima. RRI Bengkulu juga menjadi salah satu dari 6 satuan kerja tipe A dan B yang berhasil memperoleh kategori tertinggi tersebut. Pendengar, tentu capaian ini diharapkan menjadi dorongan bagi RRI Bengkulu untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: kuat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam

menangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Menempel kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Dia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favrell, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin disyukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkariang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkariang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altuzwer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkariang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kondisi cuaca pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan mulai mempengaruhi jadwal pelayaran KMP Pulau Telo dari Kota Bengkulu menuju Pulau Enggano. Secara rutin, kapal dijadwalkan berlayar setiap Selasa dan juga Jumat. Namun, ASDP Bengkulu menyebutkan jadwal tersebut dapat berubah apabila kondisi cuaca dan laut tidak memungkinkan untuk pelayaran. ASDP bersama BMKG terus memantau perkembangan cuaca sebelum menentukan keberangkatan kapal. Perjalanan tambahan juga dapat dilakukan apabila kondisi cuaca memungkinkan. Pendengar, bagi masyarakat yang akan menuju ke Enggano, pastikan selalu memeriksa informasi jadwal terbaru sebelum berangkat dan tetap utamakan keselamatan selama perjalanan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

harga emas batangan Antam kembali naik pada perdagangan hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Harga jual emas naik Rp10.000 menjadi Rp2.580.000 per gramnya. Sementara itu harga pembelian kembali atau harga ketika masyarakat menjual emas kepada Antam naik Rp15.000 menjadi Rp2.391.000 per gramnya. Meskipun naik, pergerakan harga emas belakangan ini masih cenderung berubah tipis dari hari ke hari. Bagi masyarakat yang ingin membeli ataupun menjual emas, sebaiknya tetap memantau perkembangan harga dan menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan masing-masing. Informasi ini bisa Anda baca kembali pendengar di rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

Pendengar, sebanyak 260 anak di Kota Bengkulu telah mendapatkan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah. Dari jumlah tersebut, 45 anak berada di jenjang SD, 51 anak di SMP, dan paling banyak di jenjang SMA dengan 164 anak. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan. Mendengar program pendidikan seperti ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan, sehingga kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang untuk tetap bersekolah dan mengembangkan potensi mereka. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Mendengar pembangunan kantor Wali Kota Bengkulu di kawasan ex-Mes Pemda terus dipantau. Tim dari Kejaksaan Negeri Bengkulu turun langsung melihat perkembangan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari kualitas pekerjaan, waktu pengerjaan hingga aturan yang harus dipenuhi. Dinas PUPR Kota Bengkulu menyatakan pemantauan dan koordinasi akan terus dilakukan hingga pembangunan selesai. Pendengar, pengawasan selama proses pembangunan diharapkan dapat menjaga kualitas pekerjaan dan memastikan proyek selesai sesuai dengan ketentuan, sehingga nantinya dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini, pendengar, bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Dan juga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sari Berita. Gelombang di sejumlah wilayah perairan Bengkulu diperkirakan masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Perwakilan Bengkulu bawa 12 inovasi robotik pada Crown AI 2026, salah satunya robot Smart MBG. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar, kami awali informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, memperkirakan gelombang

0: di sejumlah wilayah perairan Bengkulu masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi angin monsun Australia yang masih terasa meski kekuatannya mulai menurun memasuki periode peralihan musim. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fajar mengatakan, angin di wilayah Bengkulu masih didominasi dari arah tenggara. Gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta wilayah Enggano hingga Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu.
1: Sudah musim peralihan ya, tapi angin monsun Australia masih terasa, walaupun dia sudah cenderung menurun dari yang kemarin. Ya, dominan angin kita masih dari arah tenggara. Dan berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan analisa kita, gelombang masih di kategori, masih kategori tinggi, apa namanya, 1,25 sampai 2,5 meter. Itu di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan juga Enggano hingga Samudra Hindia barat Bengkulu.
0: Pendengar, Fajar mengatakan kondisi gelombang tersebut telah berlangsung sejak awal musim kemarau ketika angin dari Australia cukup kuat. Meski pelayaran masih dapat berlangsung, kondisi gelombang dapat berubah setiap hari, sehingga kapal penyeberangan perlu menyesuaikan dengan kondisi perairan dan karakteristik kapal. Pendengar, perwakilan Bengkulu bawa 12 inovasi robotik pada Kron AI 2026. Salah satunya robot Smart MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
2: Perwakilan Provinsi Bengkulu akan membawa 12 model inovasi robotik dalam kontes robot Nusantara atau Kron AI 2026 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2026 tersebut merupakan ajang robotika tingkat Asia yang diikuti pelajar jenjang sekolah dasar hingga menengah. Pembina Robotik Bengkulan Center Kota Bengkulu, Maya Baisari, mengatakan 12 inovasi yang dipersiapkan mengangkat berbagai tema dan permasalahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu inovasi yang akan dibawa adalah Smart MBG yang dirancang untuk mendukung pemantauan kandungan gizi makanan. Maya menjelaskan, Smart MBG dikembangkan dengan mengambil isu makanan dalam program makan bergizi gratis yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Melalui inovasi ini, siswa mencoba mengembangkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam makanan, seperti vitamin, protein, dan unsur gizi lainnya. Menurut Maya, Smart MBG diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kandungan gizi makanan sebelum makanan tersebut disajikan kepada masyarakat. Konsep ini diarahkan untuk membantu mengetahui apakah makanan yang disiapkan telah memenuhi parameter gizi yang ditentukan atau masih memerlukan evaluasi. Ia menambahkan, robot ini dirancang untuk membaca sejumlah informasi terkait bahan dan kandungan makanan melalui sistem yang dikembangkan oleh para siswa. Data yang diperoleh kemudian dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi. Maya mengatakan pengembangan Smart MBG menjadi bagian dari upaya mengenalkan siswa pada pemanfaatan teknologi robotika untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Selain kemampuan merancang robot, para siswa juga didorong untuk mengembangkan ide yang menggabungkan robotika dengan kecerdasan buatan sesuai tema Kron AI 2026.
3: Kami ada 12 inovasi, yaitu salah satunya ada MBG. Karena kenapa ngambil temanya MBG? Karena kan sedang viral-viralnya makanannya tidak bagus, nggak layak lagi, banyak yang keracunan. Jadi dengan adanya Smart MBG ini, mungkin dapat membantu di bagian gizi ya, untuk pengecekan makanan seperti vitaminnya berapa, kadarnya berapa, terus bahannya ini, makanannya ini bisa dilayak disajikan atau tidak gitu. Jadi robot ini mendeteksi makanan bergizi untuk disalurkan ke masyarakat.
2: Melalui 12 inovasi ini, perwakilan Bengkulu diharapkan dapat menunjukkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam mengembangkan teknologi berbasis robotika. Keikutsertaan dalam Kron AI 2026 juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mendapatkan pengalaman berkompetisi sekaligus menguji inovasi mereka di tingkat Asia. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan dukungannya terhadap para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu untuk dapat beralih menjadi P3K penuh waktu. Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan P3K paruh waktu merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu Selatan yang turut mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu perlu diperjuangkan untuk memberikan kepastian terhadap statusnya. Pemkab Bengkulu Selatan saat ini terus melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para P3K paruh waktu. Maka dari itu ia meminta mereka tetap menjalankan tugas dengan maksimal. Informasi lainnya, pendengar, susah mendapatkan gas di pangkalan resmi. Warga rela bayar lebih mahal dengan membeli gas LPG 3 kg di warung kelontong dan pengecer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Tina Yolanda.
4: Warga di Kota Bengkulu masih terpaksa membeli gas LPG 3 kg di warung eceran dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi di pangkalan resmi. Kondisi ini terjadi karena sebagian warga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan LPG saat mencarinya langsung di pangkalan. Salah seorang pedagang eceran, Dimas, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan LPG dari pemasok seharga Rp20.000 per tabung. Gas tersebut kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp23.000 per tabung. Menurut Dimas, warga tetap memilih membeli di warung karena LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang tidak bisa ditunda, terutama ketika persediaan gas di rumah sudah habis dan mereka kesulitan mendapatkan di pangkalan.
5: Ya, tapi untuk sekarang ini masih aman-aman, ini batas 25. Sebelumnya ya, terus sampai kalian 20 kalau kita dari agen langsung. 25 itu aku lah ngambil ke orang lagi, tidak langsung dengan agen. Masalahnya itu nak agen itu susah, nak lebih banyak. Paling dapat 2, kita untuk jual lagi mana pula, dapat. Tuh lah, jatuhnya 1, 2 kali tangan baru sampai. Tuh jatuhnya, modal aku kan ini 2-2 ngambil orang, orang ngambil dari agen 20. Dari agen itu ya 20 paling murah.
4: Pedagang eceran lainnya menjual LPG 3 kg dengan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp25.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Salah seorang pembeli, Nisa, mengaku tidak keberatan membayar Rp25.000 per tabung karena membutuhkan gas untuk memasak. Ia memilih membeli di warung ketika stok di pangkalan resmi kosong atau sulit ditemukan. Nisa berharap ketersediaan LPG di pangkalan dapat lebih terjamin agar masyarakat tidak perlu membeli dengan harga yang lebih mahal di warung. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membeli dari pengecer.
6: Saya belikan Rp25.000 itu per tabung. Terus saya pilih beli di pengecer karena kalau cari langsung ke agen agak susah. Jadi nggak apa-apa keluar uang lebih sedikit asal gasnya itu gampang didapat.
4: Pertamina menegaskan penyaluran melalui pangkalan resmi dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Masyarakat juga himbau melaporkan apabila menemukan LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar kabar membanggakan datang dari kontingen Provinsi Bengkulu yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara PPSN ke-6 tahun 2026 di Malang, Jawa Timur. Perwakilan Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara 1 pioneering bangunan Nusantara tingkat nasional. PPSN 6 tahun 2026 berlangsung di Malang, Jawa Timur sejak 30 September hingga 6 Oktober 2026. Dalam ajang yang mempertemukan pramuka santri dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, kontingen Provinsi Bengkulu turut berpartisipasi dengan membawa semangat untuk memberikan prestasi terbaik. Kepala Kemenag Bengkulu Selatan, Heriansa, mengungkapkan capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi bukti bahwa para santri Bengkulu Selatan mampu menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para santri lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berani berkompetisi pada berbagai ajang, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mengajak organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
7: Pemerintah Kota Bengkulu mengajak organisasi kemasyarakatan atau ORMAS untuk ikut berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan keberadaan ORMAS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi dan menjalankan program, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan, masukan, serta kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Ia menilai keterlibatan masyarakat dan ormas menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ormas juga diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi ikut menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Dedi menyebut Kota Bengkulu memiliki kekuatan sosial yang besar melalui keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pembangunan di daerah.
8: Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah itu tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah harus dibantu oleh banyak pihak, termasuk ormas di dalamnya. Ormas ini mulai ormas keagamaan, ormas sosial, ormas pemudaan, ormas yang lain-lain juga begitu, dan menyatakan komitmen, siap bersinergi, siap bermitra dengan pemerintah, siap memberikan masukan-masukan yang membangun, kritik-kritik yang konstruktif.
7: Sebanyak 38 ormas mulai dari organisasi keagamaan, sosial, kepemudaan, hingga organisasi lainnya, menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Dedi berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat sehingga ormas mampu mengambil bagian dalam menjaga kondisivitas daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pasca pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi di Manokwari, Papua Barat, Panitia Pesparawi Provinsi Bengkulu menggelar audiensi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan penuh Kanwil Kemenak yang membuat keikutsertaan kontingen Bengkulu berjalan dengan lancar. Ketua LPPD Bengkulu, Edon Siregar, berharap sinergi dan komunikasi baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan serta dikembangkan pada masa mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenak Bengkulu, Saifuddin Latif, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian kontingen yang berhasil memboyong medali perak. Menurutnya, raihan prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, persiapan matang, serta kekompakan seluruh pihak yang terlibat. Saifuddin berpesan agar semangat untuk berprestasi dan kebersamaan ini terus dijaga serta dipelihara. Lebih lanjut, Saifuddin menekankan pentingnya merawat tali silaturahmi dan sinergi antar instansi maupun lembaga keagamaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, batik sebagai warisan tak benda Indonesia yang wajib dilestarikan, selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
9: Pengrajin kain batik Besure Santi mengatakan rangkaian peringatan Hari Batik Indonesia menjadi momentum berkesan bagi masyarakat untuk semakin bangga terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Batik tidak hanya sebatas seremonial atau menggunakan pakaian bermotif batik, tapi juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, penguatan identitas Indonesia sekaligus ruang untuk terus melestarikan batik. Santi menilai masyarakat Bengkulu, khususnya generasi Z, generasi Alpha, perlu dikenalkan dengan batik melalui perpaduan gaya modern dan kebudayaan lokal agar lebih mudah diterima kalangan anak muda. Menurutnya, batik tidak hanya cocok digunakan dalam kegiatan formal, tapi juga dapat dikembangkan menjadi pakaian santai, seperti kaos bermotif batik, sehingga penggunaannya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
10: Hari batik itu bukan sekedar seremonial atau mengenakan baju bermotif batik, tapi momentum kebangkitan ekonomi, pengakuan identitas dan ruang lestari budaya Bali kita selaku pengrajin atau mahakarya itu di kain besorek.
9: Santi menjelaskan setiap pengrajin batik besorek memiliki ciri khas dan karakter motif masing-masing, mulai dari goresan, bentuk lengkungan hingga gambar yang digunakan. Dalam pengembangannya, pengrajin batik besorek tetap berpedoman pada 7 motif lawas, yakni kaligrafi Arab, rafflesia, burung kuau, relung paku, bunga melati, kembang empat, dan pucuk rebung, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih menarik sesuai kreativitas pengrajin maupun permintaan konsumen. Bisar Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat di wilayah Bengkulu terkait perkiraan musim ataupun cuaca dan apa yang mesti dilakukan. Selengkapnya disampaikan reporter Rocky Eka Putra.
6: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
11: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya, sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan cuman ada panas-panasnya juga.
12: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Polres Kaur meraih penghargaan kategori nilai tertinggi latihan olah strategi aman Nusa 2 tahun 2026 tingkat Polda Bengkulu. Penyerahan apresiasi diserahkan langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid dalam agenda evaluasi triwulan. Prestasi bergengsi ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan serta profesionalisme jajaran Polres Kaur dalam merancang simulasi penanganan ancaman Kamtibmas di daerah. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota atas kerja keras dan kekompakan yang telah ditunjukkan. Pihaknya menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kesiapsiagaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wiwin mengingatkan seluruh personil agar tidak berpuas diri dan menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu untuk mengoptimalkan tugas pengabdian. Keberhasilan meraih predikat terbaik tingkat Polda ini sekaligus membuktikan kualitas tata kelola strategis dan kedisiplinan personil Polres Kaur dalam menghadapi situasi darurat. Kepolisian Resor Kaur berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan warga. Rangkaian agenda penyerahan penghargaan berjalan lancar serta memperkokoh komitmen Polres Kaur dalam mengabdi bagi bangsa dan negara. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Perpanjangan SIM A dan SIM C kini mulai dilengkapi dengan layanan cetak mandiri melalui kios SIM. Mesin ini memungkinkan masyarakat mencetak SIM sendiri setelah menyelesaikan proses perpanjangan secara online melalui layanan Sinar di aplikasi digital Korlantas Polri. Setelah proses selesai, pemohon akan mendapatkan kode QR dan kode tersebut kemudian dipindai dan di kios SIM, lalu data diperiksa kembali sebelum SIM dicetak oleh mesin. Namun perlu diketahui, kios SIM belum tersedia di seluruh wilayah Indonesia dan juga penerapannya masih dilakukan secara bertahap. Pendengar, sebelum menggunakan layanan ini, pastikan terlebih dahulu lokasi kios SIM yang tersedia dan juga ikuti seluruh proses perpanjangan melalui layanan resmi. Semoga saja nantinya di Bengkulu untuk kios SIM ini bisa diselenggarakan dengan baik ya. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pendengar, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan sebelumnya berakhir imbang 2-2 hingga babak tambahan. Indonesia mencetak gol melalui Dean James dan Elkan Bagot sebelum kemenangan ditentukan lewat adu penalti. Penjaga gawang Emil Audero turut memastikan kemenangan setelah menggagalkan tendangan terakhir Thailand. Kemenangan ini membuat Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cup. Prestasi ini diharapkan menjadi tambahan semangat bagi Timnas Indonesia untuk terus meningkatkan permainan dan menghadapi pertandingan internasional berikutnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data. Pendengar, jadi dipastikan bahwa informasi tautan lowongan kerja Kawasaki Motor adalah informasi hoax atau informasi bohong. Demikian pendengar cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat dan nantikan cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mendengar Universitas Bengkulu mulai menjadi pilihan mahasiswa dari luar negeri. Pada 2026, sebanyak 25 mahasiswa asing telah bergabung di UNIP dari lebih 3.000 orang yang mendaftar. Para mahasiswa tersebut antara lain berasal dari Pakistan, Vietnam, dan juga Thailand. Mereka mengikuti perkuliahan bersama mahasiswa reguler setelah mendapatkan pembekalan bahasa Indonesia. UNIP juga menyediakan pendamping untuk membantu mahasiswa asing beradaptasi, termasuk bantuan pengurusan visa, transportasi kedatangan, dan tempat tinggal selama berada di Bengkulu. Pendengar, kehadiran mahasiswa dari berbagai negara ini diharapkan dapat memperluas hubungan internasional UNIP, sekaligus memperkenalkan pendidikan dan lingkungan Bengkulu kepada masyarakat dunia. Informasi ini, pendengar, bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Pro 1.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Pembangunan jembatan Perintis Garuda di Desa Sukamulya Kecamatan Girimulya Bengkulu Utara masih terus berlangsung. Jembatan sepanjang 13 meter ini nantinya akan menghubungkan Desa Sukamulya dengan Desa Margajaya. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personil TNI, teknisi dan masyarakat setempat. Jembatan ini diperkirakan akan memberikan manfaat bagi 154 kepala keluarga atau sekitar 473 warga. Selama ini keterbatasan akses menjadi kendala warga, terutama saat mengangkut hasil pertanian dan juga perkebunan. Pendengar, pembangunan jembatan diharapkan dapat segera selesai dengan tetap memperhatikan kualitas sehingga akses warga menjadi lebih mudah, aman, dan mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Air masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masyarakat di desa-desa Bengkulu Utara kini mendapat pendampingan untuk mengakses layanan perlindungan sosial atau perlinsos digital. Dinas Sosial Bengkulu Utara bekerjasama dengan kepolisian dengan melibatkan Babin Kamtibmas sebagai agen perlinsos di wilayah tugas masing-masing. Mereka akan membantu warga yang mengalami kesulitan saat mengakses layanan, mendaftar maupun memperbarui data sosial secara digital. Namun penentuan warga yang berhak menerima bantuan tetap melalui proses pemeriksaan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendengar, pendampingan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus membantu memperbaiki data sehingga bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang memang memenuhi syarat. Dan informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu siang ini. Nanti di pukul 15.00 akan ada dialog beranda Asta Cita bersama Cahaya Perempuan dengan tema krisis iklim dan kekerasan perempuan yang akan dipandu oleh rekan kami Mia Turohma. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore.

terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital. Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim. Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda saat ini terus bersama kami di Bengkulu sore ini, dan kali ini bersama saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Dan mengalih kebersamaan kita akan kami hadirkan dialog Beranda Asta Cita untuk kesempatan sore ini, dan topik kita sore ini adalah mengenai krisis iklim dan kekerasan perempuan bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Roina Batubara, staf pendamping korban, dan juga Hosani Ramos Hutapea dari staf lapang dari Cahaya Perempuan. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, apa kabar ini? Ada Roy dan juga, saya baru ketemu nih kayaknya ya.
1: Sore, Mbak.
0: Ada, okay. Saya panggilnya siapa nih?
1: Mbak Sani.
0: Sani, oke. Sani dan juga Mbak Roy, apa kabar hari ini?
2: Sehat, Mbak.
0: Sehat ya?
2: Mbak sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi agak-agak panas juga nih ya. Apakah juga berhubungan dengan topik kita sore ini gitu ya? Baik, oke. Kita akan sore ini kan bahas tentang krisis iklim dan kekerasan perempuan. Mungkin saya ke Mbak Sani dulu. Mbak Sani, ini maksudnya apa nih dari topik kita sore ini? Silahkan.
1: Oke. Kalau kita ngomongin soal krisis iklim, kita juga harus ngomongin dulu soal perubahan iklim gitu. Nah, perubahan iklim ini kan seperti yang kita ketahui, dia sebenarnya alamiah sebenarnya perubahan iklim. Iklim ini yang berkaitan dengan suhu, udara, terus soal musim juga gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang alami.
0: Wajar,
1: pada ya. Masa dulu gitu kan, sebelum revolusi industri abad 18. Nah, di tahun 18, maksudnya di abad 18, nah perubahan iklim ini semakin cepat karena memang sudah adanya penemuan ketel uap gitu kan. Dan industri-industri sekarang sudah menggunakan banyak sekali tenaga-tenaga uap, dan juga industri juga semakin cepat dan akhirnya berkontribusi terhadap krisis iklim atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang harusnya alami sekarang ini nih jadi lebih cepat karena aktivitas manusia gitu. Jadi memang aktivitas manusia lah yang mengakibatkan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, krisis iklim ini adalah sebenarnya bisa dibilang sebagai darurat iklim. Jadi perubahan iklim yang sudah semakin cepat akhirnya berdampak ke semua sektor kehidupan manusia gitu. Nah, krisis iklim ini sendiri adalah istilah yang populer di tahun 2019 karena memang ada beberapa banyak aktivis-aktivis lingkungan yang akhirnya sudah mulai aware gitu kan, atau mulai sadar dan peduli kalau iklim ini semakin lama semakin membahayakan kehidupan manusia yang ada di bumi ini, karena tadi aktivitasnya sudah banyak mengakibatkan dampak buruk, misalnya dari penggunaan energi batu bara kayak gitu kan. Seperti listrik yang kita pakai sekarang itu kan dari energi batu bara semua gitu, semakin sebagian besar. Kemudian penggunaan energi fosil dari kendaraan-kendaraan kita, maupun itu pribadi ataupun yang umum. Kemudian dari kebakaran-kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk alih fungsi lahan misalnya untuk perkebunan, untuk perumahan kayak gitu, dan pertambangan. Kemudian juga karena aktivitas-aktivitas pertanian yang dalam skala besar. Nah, inilah yang saat ini membuat krisis iklim itu semakin parah, dan dampaknya juga untuk kita manusia yang ada di seluruh bumi ini. Itu krisis iklim.
0: Oke, baik. Artinya kan kalau kita hubungkan antara krisis iklim dengan topik kita sore ini terhadap kekerasan perempuan ya. Ya, ini bisa dihubungkan seperti apa? Mungkin ke Mbak Roy.
2: Kan Mbak, dengan terjadinya banyak hal yang terjadi disampaikan sama Kak Sani tadi, kan dari misalnya nih kayak terjadinya kan panas gitu kan Mbak. Misalnya kayak karena kita kan di AC gini, nah kalau yang nggak punya AC gitu kan, terus udara di rumahnya panas, nah pasti mereka kan membutuhkan bantuan gitu kan, bantuan dari alat lain seperti kayak kipas angin gitu. Nah, dengan mereka menggunakan kipas angin pasti menggunakan listrik lagi. Nah, dengan menggunakan listrik ini pasti akan memakai lagi energi lagi seperti tadi Kak Sani bilang, menggunakan bahan bakarnya batu bara gitu. Nah, itu kan mempengaruhi dari segi ekonomi, jadi pengeluaran dalam rumah tangganya jadi lebih besar, kebutuhan pokoknya jadi lebih besar. Belum lagi nanti misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, itu gimana cara mencari solusinya? Itu lagi belum lagi dibicarakan gitu kan. Belum lagi nanti iya kalau suaminya bertanggung jawab. Iya kalau suaminya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kalau misalnya enggak, siapa gitu yang mencari? Iya kalau istrinya berpenghasilan, iya kalau istrinya bisa gitu kan, Mbak. Ada juga beberapa istri yang masih ketergantungan ekonomi dengan suami. Nah, itu gimana kan kebutuhan rumah tangganya? Karena pengeluaran dari segi energinya, segi keuangannya, kebutuhan dalam rumah tangganya itu aja belum terpenuhi. Gimana lagi nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi, Mbak, karena banyak yang kita dampingi juga itu, Mbak, banyak perempuan yang mengalami kekerasan itu karena berawalnya dari ekonomi. Jadi di mana ekonominya tidak terpenuhi dan terjadilah keributan di sana yang bisa mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, yang gitu, nah, Mbak. Jadi gitu hubungannya.
0: Oke, jadi apa alur merahnya ya istilahnya, benang merahnya ya, ke sana ya. Oke. Baik, saya ke Kak Sani lagi, Mbak Sani lagi. Ini kan terkait dengan kegiatan di lapangan juga ini yang Anda lakukan. Kemudian juga perubahan lingkungan, cuaca, seperti apa sih yang paling memengaruhi untuk kehidupan perempuan itu sendiri? Yang mungkin bisa diceritakan juga pada kita semua nih dari perubahan-perubahan yang terjadi bagian kehidupan yang pertama kali mungkin di apa ya, yang paling pertama kali terganggu. Seperti pekerjaan, kemudian kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa yang sering Anda temukan?
1: Kalau di lapangan, karena memang setiap bulannya saya berinteraksi dengan para ibu-ibu, bahkan dengan perempuan-perempuan muda, yang terjadi bisa kita rasakan akhir-akhir ini kan, Mbak. Cuaca yang panas sangat mempengaruhi, dan kemarau kita juga kan agak panjang nih tahun ini. Bahkan sampai sekarang juga hujan belum begitu stabil. Nah, yang paling berpengaruh kepada perempuan adalah kekurangan air. Jadi kemarau yang panjang ini mengakibatkan sumur-sumur para ibu-ibu ini nih sat atau semakin menurun debitnya ya. Ada yang sudah kering sekali, ada yang masih ada tapi dikit gitu. Nggak seperti pada umumnya, nggak seperti biasanya waktu stabil. Nah, itu berpengaruh dari ketersediaan air. Nah, air ini kan sangat dekat nih dengan perempuan. Apalagi perempuan secara tanggung jawab, kayak gitu kan. Di konstruksi masyarakat kita, dia adalah penanggung jawab pekerjaan-pekerjaan rumah. Semua pekerjaan-pekerjaan rumah perempuan ini kan berkaitan dengan air gitu. Dari memasak, mencuci, mandi, bersih-bersih semuanya. Nah, itu juga menjadi beban akhirnya kepada perempuan karena dia harus mencari air lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Misalnya untuk masak aja kayak gitu kan. Untuk masak biasanya mereka bisa ambil air di rumah, ini mereka harus ngambil di luar atau misalnya numpang di rumah orang atau bahkan beli air galon. Nah, itu kan akhirnya memunculkan pengeluaran-pengeluaran tambahan ketika kemarau. Belum lagi misalnya untuk kebutuhan organ reproduksinya. Setiap perempuan ini kan setiap bulannya pasti mengalami menstruasi. Itu tidak bisa ditunda tuh. Nggak bisa kita bilang lagi kemarau, nggak usah lah menstruasi dulu. Nggak bisa gitu kan. Dia harus menstruasi gitu. Nah, ketika dia menstruasi, air ini sangat dibutuhkan untuk membersihkan organ reproduksinya. Ketika dia kekurangan air atau mendapatkan air yang tidak bersih, itu akan mengalami gangguan pada organ reproduksinya. Sekecil-kecilnya gatal-gatal atau iritasi gitu, dan banyak hal-hal lagi yang mungkin akan terjadi di dalam organ reproduksinya. Nah, kalau misalnya organ reproduksi perempuan ini kan di bagian dalam nih, kalau misalnya itu akan mendapatkan atau akhirnya dia terjangkit oleh penyakit-penyakit yang mungkin beresiko, itu akan juga berpengaruh terhadap regenerasi misalnya kayak itu, karena perempuan juga dibebankan untuk melahirkan seorang generasi yang berkualitas. Nah, itu menjadi beban kayak gitu, beban dalam pekerjaan rumah tangga, kemudian beban harus melahirkan generasi yang berkualitas gitu kan. Jadinya banyak sekali yang akhirnya terbeban kepada perempuan. Nah, cerita-cerita yang ada di desa itu adalah itu di dalam rumah tangga dan reproduksinya. Kemudian juga dalam sektor pertanian, karena saya mendampingi di perempuan Kepahyang kayak gitu kan, mereka tuh adalah perempuan-perempuan petani, petani kopi, petani jahe, sayur-sayuran gitu. Yang mereka keluhkan adalah air nih udah kering, kami nggak bisa nyiram tanaman, akhirnya mereka gagal panen kayak gitu kan. Atau kalau tidak gagal panen, bisa dibilang gagal panen juga, misalnya dia misal bisa panen 3 bulan, ini bisa jadi 4 bulan karena pertumbuhan-tumbuhannya ini lambat kayak gitu. Sedangkan untuk sampai dia panen harus mengeluarkan terus biaya produksi. Itu akan jadi tambahan biaya produksi juga. Nah, ketika panennya sedikit, kemudian di rumahnya juga airnya sedikit, akhirnya perempuan mengalami stres secara psikologis kayak gitu kan, karena banyak bebannya juga. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin meningkat ketika misalnya kemarau tadi harus kipas angin lah yang paling simpelnya gitu, listrik kebutuhannya jadi semakin meningkat. Di saat kebutuhannya semakin meningkat, padahal penghasilan mereka semakin sedikit karena karena krisis iklim ini, akhirnya bisa menimbulkan kayak kata Mbak Roina tadi, akan ada timbul mungkin permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, cekcok, KDRT dan lain-lain. Itu yang bisa dilihat dari perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, di lapangan gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, dari penjelasan Mbak Sani tadi, ini kan artinya perempuan dan mungkin anak juga ini ya, yang menjadi korban, intinya seperti itu, yang sering menjadi kelompok yang rentan itu mengalami krisis cuaca tadi ya. Nah, kalau di sini dilihat, apakah peran laki-laki di sini tidak ada, sehingga apa-apa perempuan gitu ya, untuk apa, untuk mencukupi, melengkapi kebutuhan air dan lain sebagainya, tidak ada tanggung jawab dari laki-laki sendiri, seperti apa, Mbak?
1: Kalau yang saya temukan, syukurnya laki-lakinya masih berperan kayak gitu, Mbak. Karena memang mengangkat air gitu kan, itu memang membutuhkan kekuatan tenaga, yang tenaga yang lebih besar ketimbang perempuan. Untuk beberapa kasus, untuk beberapa keluarga yang aku temuin, suaminya mendukung kayak gitu, maksudnya membantu untuk mencarikan air karena tadi tuh butuh tenaga yang lebih berat. Nah, yang kita takutkan kan seandainya perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya kayak gitu. Misalnya mungkin perempuan lansia, perempuan kepala keluarga, atau perempuan single parent kayak gitu, yang tidak ada laki-laki di dalam rumahnya. Nah, dia akan berusaha memenuhin itu. Belum lagi kalau misalnya sumber airnya lagi yang jauh gitu, di daerah-daerah seperti di Sumber Urip kayak gitu kan, itu juga mengalami kekeringan. Mereka harus mengambil air di sumber air yang jauh dari rumahnya. Itu harus membutuhkan kendaraan, bahkan gitu, nggak bisa langsung ngambil aja. Nah, mengendarai, membawa air di atas kendaraan itu kan laki-laki yang bisa. Gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya dia adalah single parent atau perempuan kepala keluarga, itu akan menjadi beban lagi, gitu, balik-balik ke perempuan lagi.
0: Oke. Nah, sejauh ini Mbak Sani, ini kan pengalaman Anda di lapangan juga, ini khusus bagi Anda yang mendampingi di Kepahyang ya?
1: Iya, saya di Kepahyang.
0: Kepahyang. Nah, ini kan artinya kan kalau Kepahyang kemudian Curup ini kan memang daerah-daerah pertanian gitu ya. Dan kalau dilihat sejauh ini, seperti yang Anda sampaikan tadi, perempuan single parent, kemudian juga mungkin wanita-wanita lansia, ini memang benar Anda temukan?
1: Iya.
0: Apa yang mereka lakukan, seperti kemudian sejauh mana mereka apa menggali, mencari sumber kehidupan itu sendiri?
1: Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan lansia gitu kan, akhirnya mereka meminta bantuan, misalnya entah ke keponakan kayak gitu, atau ke cucu gitu kan, karena dia di rumah sendirian, akhirnya yang bisa mencukupi adalah anaknya gitu, anaknya lah yang akhirnya memenuhi kebutuhan air gitu. Kalau untuk mandi dia bisa numpang di tempat orang lain gitu-gitu. Nah, kalau perempuan-perempuan yang single parent itu dia harus mengeluarkan uang lagi akhirnya untuk mengupah orang mengambil air ke rumahnya.
0: Atau membeli juga ya. Gitu.
2: Jadi ketergantungan.
0: Nah, artinya ini dari sejauh ini sudah berapa lama ini terjadi?
1: Kalau yang di Curup itu tuh dari awal tahun kayaknya.
0: Tahun ya,
1: di awal tahun
0: 2026.
1: Tahun 2025 akhir kami sudah melakukan riset gitu kan, Mbak. Itu sudah mulai terjadi di Curup, di Sumber Urip itu. Nah, kalau di Kepahyang mengalami kekeringan air itu ketika memang kemarau di bulan-bulan Agustus sampai September.
0: Gitu. Oke. Artinya selama ini kalau kita lihat, apakah peran pemerintah ini tidak ada, istilahnya mungkin bantuan tangki air gitu ya, datang dari mana gitu kan, biasanya kan ada gitu ya, datang ke desa-desa, ada jadwalnya seperti itu, ada nggak?
1: Kalau sejauh ini belum ada, tapi kalau di Sumber Urip ada memang pembicaraan-pembicaraan untuk memenuhi kebutuhan Misalnya kayak mungkin dari segi pemerintah tidak ada, tapi dari inisiatif-inisiatif tokoh-tokoh masyarakatnya. Jadi kayak membeli satu alat mesin penyedot air, nanti warga-warga itu yang sum-suman uang untuk menyedotkan air ke rumahnya masing-masing gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi solusi di Sumber Urip waktu itu, cerita-cerita kepala desanya.
0: Oke, artinya memang kolaborasi dari pemerintah daerah gitu ya, perangkat desa dan lain sebagainya, kemudian urun rembuk dari warga-warga juga ya, begitu. Artinya kalau kita lihat ini kan krisis iklim bukan hanya masalah air aja ya, tapi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga kami undang, Anda silakan di line telepon kami 0736 7321 995, WhatsApp 0811 7307 079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube kami RRI Bengkulu. Baik, kita bacakan dulu, kayaknya sudah ada penanya kita di 0811 7307 079, sebentar. Oke. Sebentar, oke. Ini ada, oke, sebentar. Baik, saya mungkin ke ini dulu deh, ke Kak Roina. Kak Roina, ini kan juga pertanyaan yang banyak juga mungkin ditanyakan oleh masyarakat. Kalau seandainya ini kan berkaitan dengan kebencanaan juga ya, Kak Sani ataupun juga Kak Roina. Ini kan kalau kita lihat di Bengkulu saja ini kan banyak juga kita mengalami bencana dan lain sebagainya terkait dengan krisis iklim juga, apa istilahnya, El Nino dan lain sebagainya. Ini kan ya ada hujan dan lain sebagainya juga, kalau kurang air kita gimana gitu kan, tapi kalau udah kebanjiran juga kayaknya bakal jadi bencana juga, masalah juga kan ya. Nah, sejauh ini apa yang Anda temukan di lapangan terkait dengan kebencanaan, khususnya bagi perempuan-perempuan yang single parent dan juga lansia tadi? Mungkin Karoy dulu deh.
2: Nah, kalau yang Rena temuin kan Mbak, kebetulan ada di wilayah dampingan. Nah, kemarin ini ibunya nih bercerita kalau dia itu sebelumnya jualan ikan. Jualan ikan. Nah, karena semakin hari semakin kurang air dan mengalami kemarau, jadi ikannya tuh nggak ada lagi gitu nambah. Jadi dia beralih profesi, nggak lagi jualan ikan, malah dia jadi bantu bersih-bersih di rumah yang lain gitu kan, Mbak. Nah, kebetulan juga di rumah itu tuh dia nggak selalu tiap hari, jadi kayak seminggu paling 2 kali gitu masuk. Nah, dengan dia beralih profesi ini, kebutuhan dia tuh kurang terpenuhi jadinya gitu. Nah, terus tuh juga dia juga kemarin itu ada juga permasalahan dengan suaminya. Mereka juga ada cekcok, ada juga tentang masalah juga ekonomi gitu. Nah, terus tuh anaknya juga nggak terlalu diperhatikan. Jadi kayak yang Roina temuin itu udah dari ekonomi kan, Mbak. Terus tuh mengalami krisis iklim, jadi dia harus kehilangan pekerjaannya. Anaknya juga jadi nggak terlalu diperhatikan karena ibunya sibuk bekerja mencari uang kan memenuhi kebutuhannya, bapaknya juga nggak jelas kemana gitu. Nah, kerjaannya ngapain gitu, nah Mbak. Jadi mau nggak mau ya si ibu ini tadi, si perempuan ini tadi, dia harus mengalami beban ganda karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anaknya gitu. Dan terakhirnya itu ya ibunya memutuskan untuk berpisah, tapi masih pisah rumah. Pasti pisah rumah, belum mengarah pisah secara negara gitu, belum.
0: Oke. Artinya ini apa ya, kalau kita lihat memang krisis krisis cuaca kayak gitu kan, dan ini dampaknya jadi kemana-mana juga ya.
2: Iya.
0: Kalau kita lihat mungkin nggak kepikiran sampai seperti itu ya. Tapi ternyata bisa berpengaruh juga ya, sampai ke anak, ke pekerjaan, ke rumah tangga, dan lain sebagainya.
2: Itu yang kita tahu aja.
0: Itu
2: kan,
0: Mbak? Tahu ya?
2: Belum yang kita nggak tahu.
0: Bener. Jadi selama ini mungkin pikiran kita biasa aja, orang-orang juga mengalami kebutuhan air, kemudian masalah bencana dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik itu semua ada undek-undek yang mungkin apa konflik lama atau seperti apa sih Mbak Sani kalau dilihat?
1: Karena itu tadi kan semua kita manusia di sini kan sangat bergantung dengan alam sebenarnya kan Mbak. Mau itu dia sumber penghidupan, mau itu soal ketenangan atau kesejukan udara gitu-gitu ya. Jadi karena kita tinggal di bumi gitu, kita memang semuanya berpusat kepada bumi sebenarnya. Manusia dengan bumi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, ketika buminya atau si sumber penghidupan kita ini sudah mulai rusak kayak gitu, mulai krisis nih karena banyaknya campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kan berdampak juga dengan kita. Sebenarnya kalau kita pikirkan, alam kalau rusak juga alam tuh nggak ada rugi-ruginya, yang rugi itu sebenarnya kita.
0: Manusia,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, tergantung lagi atau kita lihat lagi siapa sebenarnya pelaku perusak ini gitu kan. Ya kalau misalnya kita lihat, mungkin kerusakan atau krisis iklim yang terjadi ini tidak begitu banyak dikontribusikan oleh kita masyarakat yang biasa gitu. Maksudnya gini, kita tuh kan kalau pakai kendaraan mungkin dalam satu hari 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Mungkin emisinya juga persekian persen gitu. Coba kita bandingkan dengan misalnya industri atau PLTU yang kita punya juga gitu, bukan kita deng perusahaan kayak gitu yang ada di Bengkulu. Kemudian misalnya perkebunan-perkebunan yang menebang pohon berpuluh-puluh ribu hektar yang membakar hutan saat ini gitu kan. Itu tuh kan sebenarnya bukan orang kecil kan kayak gitu. Orang-orang yang punya modal dan lain-lain. Nah, yang kena tuh kita gitu. Sebenarnya makanya kalau kita lihat cuman kebakaran biasa, cuman suhu yang semakin meningkat gitu, enggak akan ada pengaruhnya ke kita.
0: Betul.
1: Enggak, itu sangat berpengaruh dan yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak. Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang sering tidak dilihat, sering tidak didengar gitu dan mereka sialnya tuh enggak pernah diajak untuk berembuk-rembukan untuk mengumpul memutuskan keputusan-keputusan yang sangat strategis misalnya gitu. Nah, misalnya contohnya kayak di Teluk Sepang kayak gitu. Adanya PLTU di sana, si pengkontribusi emisi yang besar ini soal krisis iklim ini, perempuan tuh jarang dilibatkan. Bahkan di awal-awal pendirian kayak gitu kan, di awal-awal pendirian PLTU itu perempuan tuh jarang dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Misalnya kayak ini ada perusahaan PLTU nih, perempuan gimana pendapatnya, boleh nggak ditegakkan di sini atau nggak, rasanya seperti itu tidak ada gitu. Perempuan mungkin dilibatkan nanti di ujung-ujung, sementara perempuan juga secara pendidikan tidak memiliki pengetahuan soal tenaga-tenaga yang besar raksasa seperti itu, soal lingkungan kayak gitu kan. Jadinya kayak perempuan ini nih secara struktur budaya dia selalu disisihkan dan akhirnya dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui banyaknya pengetahuan yang ada di dunia dan bumi ini gitu kan. Tapi ketika buminya rusak, dia yang paling pertama dapat dampaknya kayak gitu. Jadinya kayak ya gitulah selalu menjadi korban gitu. Setelah menjadi korban, pas mengadu dibilang itu biasa aja gitu. Tetap jadi akhirnya perempuan menjadi orang yang selalu disisihkan atau termarginalkan pada akhirnya. Padahal dia yang mengalami beban dan dampak yang paling besar. Paling awal malah dia yang dapat itu.
0: Oke. Baik, ini ada pertanyaan di kanal YouTube RRI Bengkulu. Wira Jumiati, Kak, mengapa krisis iklim bikin perempuan jadi lebih rentan, Kak? Dan bagaimana cara kita untuk saling mendukung dan membantu? Bisa dijawab, silahkan.
1: Tadi kan sudah disampaikan juga karena perubahan iklim, krisis iklim itu kan dia mempengaruhi banyak sekali sektor kehidupan kita gitu. Sesimpelnya misal kayak krisis iklim ini kan atau perubahan iklim ini mengakibatkan cuaca semakin panas, sinar matahari semakin panas gitu. Nah, untuk perempuan-perempuan kayak gitu kan akhirnya dia mengalami kita karena selalu dituntut untuk cantik dan putih dan lain-lain, akhirnya kita bisa terkena dampak dari matahari yang semakin panas ini, misalnya kulit kita jadi gosong dan lain-lain. Ketika kita gosong karena alam, karena lingkungan dan iklim kita yang sudah rusak ini, tapi di sisi lain kita juga dicemooh kan akhirnya, kok gosong kali ya, kayak gitu. Karena kalau tidak mengikuti standar kecantikan, jadinya kena kekerasan mental, akhirnya dibully dan lain-lain. Nah itu sesimpel itu loh contohnya kayak gitu. Okay. Terus bagaimana caranya kita untuk mencegah krisis iklim? Nah krisis iklim ini kan memang tidak bisa dicegah atau tidak bisa ditangani 1-2 orang. Mungkin sebenarnya isu-isu krisis iklim ini bisa dibilang adalah isu-isu elit gitu, yang bisa atau yang hanya diketahui ya mungkin teman-teman NGO yang memang aktif di dalam lingkungan ya gitu, atau akademisi. Nah makanya teman-teman lingkungan juga itu sering mengatakan bahwasannya ini nih harusnya jadi isu bersama kayak gitu, bukan lagi isu-isu eksklusif atau isu-isu terbatas, tapi sudah menjadi isu-isu yang semuanya bisa kayak gitu. Nah karena tadi krisis iklim tuh tidak memilih siapa yang menjadi korban, semuanya jadi terdampak kayak gitu kan. Maka untuk sekarang ini harusnya isu-isu krisis iklim sudah semakin gencar untuk disosialisasikan atau dikampanyekan kayak gitu. Semuanya harus bisa mengerti dan memahami apa itu dampak krisis iklim, bukan cuman NGO lingkungan aja harusnya, bukan cuman NGO perempuan aja karena perempuan yang paling rentan, tapi semuanya, bahkan di dunia-dunia pendidikan tuh juga harusnya sudah menyebarkan soal krisis iklim ini seperti apa. Jadi yang mungkin bisa kita tangani atau yang bisa kita lakukan salah satunya adalah berhemat energi listrik gitu. Jangan boros-boros energi listrik, terus jangan kalau misalnya kita berjalan cuma 100 atau 500 meter ya bisalah jalan kaki, enggak usah pakai motor nian gitu kan.
2: Sambil olahraga.
1: Iya, sambil olahraga gitu. Menghidupkan lagi rutinitas sehat jalan kaki gitu, gitu aja.
0: Oke, artinya kalau kita bicara tentang krisis cuaca dan lain sebagainya dan sosialisasi ke perempuan sejauh ini seperti apa?
1: Oke. Kalau soal krisis iklim, kebetulan kan kami setiap bulan ada diskusi kritis gitu kan Kak. Jadi setiap topik-topik atau isu-isu yang aku sampaikan ke perempuan dewasa ataupun perempuan muda itu aku selalu kaitkan dengan bagaimana kita dalam setiap kehidupan kita itu harus pikirkan juga lingkungan. Misalnya kayak kemarin aku ngobrol sama adik-adik muda di desa gitu kan, bagaimana kita untuk mengontrol FOMO kita terhadap penggunaan pakaian kayak gitu, fashion gitu. Nah, jadi pikirkan ketika kita menggunakan atau membeli pakaian yang ikut-ikutan model atau ikut-ikutan tren, itu hanya kita pakai mungkin 1-2 tahun, setelah itu kita buang. Tapi coba pikirkan lagi, pakaian yang kita buang kayak gitu kan, entah itu ke sungai, entah kita kita bakar ataupun ke tanah, itu kan terurainya akan sangat lama. Itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan kayak gitu. Nah, seperti itu yang aku ajarkan atau aku diskusikan dengan adik-adik. Kemudian dengan ibu-ibu juga soal perubahan iklim itu bagaimana mereka mencoba untuk beradaptasi soal pangan gitu. Jadi supaya tidak memperbesar pengeluaran karena memang kebutuhan pokok makanan itu biasanya tanggung jawabnya ibu-ibu gitu kan, supaya tidak menambah pengeluaran, mereka coba untuk menanam kecil-kecilan di sekitaran rumah, nanam-nanam pot cabai-cabean gitu kan, atau sayur-sayuran yang bisa ditanam, itu untuk mengurangi pengeluaran, untuk strategi juga. Kemudian mengolah sampah gitu, itu juga kita ajarkan untuk mengolah sampah dapur untuk pupuk gitu-gitu.
0: Oke, okay. Nah dari yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi terkait dengan makanan dan sampah, ini kan selanjutnya juga berkaitan dengan perempuan, ya kan? Bagaimana perempuan apa istilahnya sampah dari rumah tangga itu yang paling banyak, kemudian juga makanan-makanan yang tidak dimakan dibuang gitu kan ya? Dan ini terus disosialisasikan dan ini juga kan berpengaruh juga dengan krisis iklim kita kan ya? Oke, karena kalau kita lihat cuaca dan dari sampah ini sendiri, ini akan berpengaruh terhadap cuaca juga gitu ya Kak Sania.
1: Karena pembusukan dari makanan-makanan ini kan aku kurang paham soal kimianya, tapi ada zat yang akhirnya bisa berkontribusi sama krisis iklim gitu. Maka sebenarnya sampah-sampah yang organik ini nih dibusukkan tidak apa-apa, tapi bisa diolah lagi untuk jadi pupuk kayak gitu. Nah, itu.
0: Tapi artinya sejauh ini dari teman-teman NGO ataupun juga dari Cahaya Perempuan ini juga selalu memberikan dukungan atau support seperti apa untuk bagi para perempuan yang ingin berkontribusi ya untuk apa ya menjaga agar krisis iklim ini tidak terus-terusan.
1: Oke. Kalau di lapangan ya yang paling kami dulukan itu adalah membangun kesadaran soal keterkaitan antara perempuan atau manusia dengan lingkungan kayak gitu. Karena kalau mereka sudah paham soal keterkaitan antara manusia dengan alam itu sangat erat, maka mungkin besar kemungkinannya mereka akan menjaga lingkungannya, karena juga dikaitkan juga dengan pertanian dan segala sumber kehidupannya berasal dari situ. Jadi kita harus menyadarkan dulu kita tuh butuh loh alam kayak gitu. Kalau kita merusak alam berarti kita merusak hidup kita yang akan datang kayak gitu. Jadi proses diskusi, kemudian melakukan praktek-praktek baik di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bijak dalam berbelanja pakaian kayak gitu, bijak dalam mengelola makanan, jangan sampai bersisa-sisa gitu kan. Misalnya terus bijak juga menggunakan plastik, kantong plastik kayak gitu. Apalagi sekarang plastik mahal gitu kan. Jadinya itu bisa diajarkan atau sama-samalah kita saling mendukung atau menyadarkan perempuan-perempuan yang ada di pedesaan.
0: Oke, okay, baik. Mungkin kita agak bergeser juga ini terkait dengan situasi darurat yang seandainya kita mengalami bencana, kemudian juga akibat dari krisis iklim sendiri ini kan, terkadang ada juga bentuk kekerasan yang kita anggap ini normal gitu kan ya, kita normalisasi, dianggap sepele dan lain sebagainya. Apa ya, seperti kalau kita lihat mungkin yang dikenali dengan masyarakat termasuk juga tindakan-tindakan yang kita anggap biasa aja gitu kan ya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang wajar yang kalau kita bicara ini seandainya kita dalam apa ya, dalam sebuah bukan ruangan ya, kalau kita misalnya dalam sebuah kebencanaan, kemudian kan ini kan nggak sedikit juga kita berkumpul di satu apa ya, kalau
2: posko
0: gitu ya, shelter dan lain sebagainya, ini kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mau dipisah-pisah susah juga gitu kan ya. Nah ini seperti apa bentuknya yang apa ya, kalau kita anggap sepele tapi ini kayaknya nggak sopan deh kalau misalnya di apa ya, dicampur kayak gitu kayak gitu. Ini seperti apa yang mungkin yang ditemui?
1: Okay. Kalau dalam situasi bencana itu tadi kan kayak Mbak bilang memang dicampur. Sebenarnya kita tidak bisa apa ya, maunya kita gitu kan Mbak, dipisah kayak gitu, karena memang ketika bencana itu kan bukan cuman rumah aja yang rusak, kadang psikologis juga rusak juga gitu atau terganggu. Nah maunya juga privacy lah gitu kan. Perempuan kadang juga mau seperti apa, mau tidur juga kadang kalau ada laki-laki tidak nyaman. Maunya sih itu dipisah gitu untuk menjaga keamanan perempuan gitu. Karena di situasi bencana kita tidak bisa juga mengontrol nafsu misalnya. Betul. Gitu kan. Karena banyak kejadian loh di ketika di shelter-shelter atau posko-posko pengungsian, banyak kejadian-kejadian pelecehan atau kekerasan seksual. Contohnya aja kemarin waktu yang di NTT ya, yang gempa itu, ada salah satu anak yang akhirnya menjadi korban pemerkosaan kayak gitu di posko pengungsian. Nah, itu tuh. Jadi memang kalau ketika bencana tuh itu sering diabaikan. Keselamatan perempuan sering diabaikan gitu. Karena itu tadi apa ya, mungkin sistemnya juga belum berpihak terhadap perempuan gitu. Ya harusnya dipisah.
0: Karena kita kan ya mohon maaf nih, kayak yang baru-baru ini kemarin di Pegantungan itu kan 20-an rumah ya yang kebakar gitu kan ya. Mereka juga tinggal mungkin menumpang di rumah orang, kemudian juga mungkin dibuatkan posko dan lain sebagainya yang mereka mungkin tidak nyaman, khususnya bagi perempuan ya. Kalau perempuan kan banyak hal-hal yang harus ditutup, banyak hal-hal yang harus di tidak di apa ya, tidak bisa dilihat orang gitu kan ya. Beda dengan laki-laki kayak gitu kan. Kalau laki-laki kan mau pakai baju nggak apa-apa, tapi kalau perempuan kan nggak bisa seperti itu, dan mungkin juga makan dan lain sebagainya. Nah mungkin harapannya seperti apa ini kalau Mbak Roy ataupun juga Mbak Sani menyikapi hal seperti ini, karena kan yang namanya bencana ini kan nggak bisa kita apa ya, kita request gitu kan, nggak bisa kita pesan, kita maunya kayak gini nggak bisa kan ya. Semuanya bisa datang tiba-tiba, kemudian juga siap nggak siap kita harus terima kayak gitu. Seperti apa mungkin apa ya, dari pemerintahnya juga untuk masyarakat khususnya ya, bagi perempuan sebaiknya seperti apa sih dikondisikan perempuan itu?
1: Siapa nih?
0: Boleh semuanya.
2: Kakak dulu.
1: Okay. Kalau misalnya kita ngomongin soal bencana gitu kan, kalau dari aku mungkin alih-alih kita memikirkan cara penanggulangan bencana, tapi kita coba pikirkan bagaimana supaya bencana ini tidak ada gitu. Karena kalau yang aku lihat gitu kan, dari obrolan-obrolan dengan teman-teman yang ada di NGO lingkungan, sebenarnya bencana yang ada sekarang itu tuh bukan bencana yang alam buat, tapi memang karena sudah campur tangannya manusia gitu. Hutan dibotain misalnya untuk tambang, untuk apa, itu kan daya tahan untuk serapan airnya sudah tidak ada. Jadi bencana yang ada sekarang itu bencana yang sengaja dibuat oleh manusia, oleh sekelompok manusia, dan akhirnya manusia-manusia yang seperti kita ini, yang masyarakat biasanya, terdampak gitu. Nah, maksudku daripada kita fokus penanggulangannya atau penanganan bencananya, kita coba pikirkan dulu ini, saat kita misalnya pemerintah membuat kebijakan, coba kebijakan itu tuh yang pro dengan lingkungan dan manusia atau perempuan gitu, supaya apa yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan itu tidak merusak lingkungan lebih parah gitu, sehingga si perempuan menjadi korban. Tapi kalau misalnya sudah kejadian gitu, memang pemerintah kita itu juga harus siap kayak gitu untuk penanggulangan bencana gitu. Karena bencana ini tadi sebenarnya bukan cuman butuh untuk ngasih makan korban bencana gitu, tapi juga soal rasa aman, rasa nyaman gitu. Belum lagi pemulihan psikologisnya gitu. Apalagi soal perempuan dan anak-anak, itu tingkat traumanya terhadap bencana itu kan lebih tinggi. Gitu. Maka kayaknya negara kita atau pemerintah kita tuh harus paham itu tuh. Jangan lagi menyepelekan soal trauma-trauma perempuan atau trauma-trauma psikologis saat bencana gitu. Karena saya aja sampai sekarang masih trauma loh gempa tahun 2007 gitu kan. Sampai selama
0: itu udah lama ya.
1: Sampai saat ini apalagi misalnya anak-anak yang saat ini sudah mengalami itu, dan makanya pemulihan korban bencana itu harus dinomorsatukan, terus rasa aman dan nyaman terhadap perempuan gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang memang butuh obat-obatan, kemudian kalau perempuan itu soal pembalut,
0: pakaian
1: gitu kan,
0: dalam
1: dan lain-lain. Terus makanannya juga kayak gitu, jangan cuma dikasih mie gitu. Kayak mana dia mau bertahan dalam kondisi bencana kalau cuma dikasih mie doang kayak gitu kan. Nah, itu tuh yang harus dipikirkan oleh negara. Kemudian juga mungkin soal data-data terpilah kayak gitu, lansia dan lain-lain, itu juga butuh untuk dibuat juga. Karena ketika misalnya ketika bencana kita sudah punya data terpilah soal lansia, anak-anak, perempuan, itu sudah langsung bisa tuh negara, oh berarti kita membutuhkan pembalut sekian banyak untuk perempuan yang subur atau masih
2: masa reproduksi,
1: masa reproduksinya masih aktif gitu. Kemudian untuk anak-anak berapa butuh kebutuhan untuk anak-anak, itu sebenarnya lebih membantu kayak gitu, lebih tepat sasaran ketimbang sekarang yang dikasih sekian banyak mie, sekian banyak, tapi
0: bantuan-bantuan aja tapi nggak jelas gitu.
1: Iya,
0: ya
1: maksudnya ya. Okay. Akhirnya berlebih-lebihan makan mie, berlebih-lebihan
0: minyak
1: pakaian
0: ya.
1: Berlebih-lebihan pakaian, tapi pakaian dalamnya nggak ada.
0: Gak ada gitu. betul.
2: Karena mau nambahkan mungkin juga disediakan kayak ada misalnya udah ada posko nih kan Mbak, ada shelter, disediakan kayak ada petugas yang memang bisa kayak mempatroli itu gitu. Okay. Nah, jadi jangan cuman di luar aja. Jadi kayak ada apa ya, ibaratkan kayak ada satpamnya lah untuk berkeliling gitu kan, memperhatikan gimana gitu. Terus kayak menyediakan juga cahayanya yang cukup terang,
0: cukup,
2: gitu
0: ya
2: kan. Jadi misalnya ada terjadi sesuatu atau gimana bisa langsung menanggapi gitu. Terus disediakan juga kayak ada petugas yang standby gitu kan. Misalnya ada untuk melapor gitu, misalnya ada siapa tadi saya melihat itu gini gitu. Nah, jadi ada petugas yang untuk standby di situ, harapannya gitu. Mungkin gitu aja sih,
0: gitu
2: Mbak.
0: Aja ya. Oke. Baik. Ini juga mungkin menarik juga untuk dibahas ini. Apa sih yang harus dilakukan bersama untuk mengurangi dampak krisis iklim sekaligus mencegah kekerasan terhadap perempuan? Kak San, silakan.
1: Kalau untuk mencegah krisis iklim, kita harus fokus ke siapa si penyebabnya gitu kan. Kalau yang kayak aku bilang tadi di awal, penyebabnya adalah penggunaan energi fosil yang berlebih-lebihan kayak gitu. Terus deforestasi yang besar-besaran, kemudian juga sektor pertanian, perkebunan yang besar-besaran. Nah, itu mungkin yang lebih difokuskan oleh negara kita kayak gitu. Jadi jangan fokus pembangunan-pembangunan tapi yang tidak berpihak pada lingkungan dan perempuan gitu. Ya. Nah, ada solusi-solusi yang sebenarnya lebih ramah lingkungan atau berkelanjutan, seperti misalnya penggunaan energi bersih gitu, energi terbarukan misalnya kayak matahari, kemudian air dan angin kayak gitu. Itu lebih ramah lingkungan ketimbang kita harus membakar batu bara berton-ton berkilo-kilo gitu kan. Kemudian soal perkebunan juga gitu, sudahlah jangan terlalu ambisi dengan apa misalnya ekonomi-ekonomi terus membuka sawit berpuluh-puluh hektar gitu. Tapi bagaimana misalnya memberdayakan ekonomi yang memang untuk kerakyatan gitu, bukan yang skala-skala besar gitu. Kalau untuk yang lainnya yang bisa kita tanggulangi sebagai masyarakat gitu kan, itu tadi menghemat penggunaan energi listrik gitu. Kemudian coba untuk kalau misalnya sudah tahu nih soal isu ini juga, coba disebarkan, dijadikan gaya hidup lifestyle lah gitu ya, hidup yang sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu.
0: Oke, baik, Kak Roy, untuk closing statementnya silahkan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Kak Roy dan juga Kak Sani.
2: Ya. Harapannya untuk para perempuan, laki-laki dan anak semuanya yang ada di sana, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar kita tetap sehat sama-sama. Lingkungan kita sehat, kita pun juga ikut sehat.
0: Oke, silakan Kak Sani.
1: Kalau dari saya, kita kan nggak bisa ya mau milih tinggal di mana kecuali di bumi gitu. Maka satu-satunya tempat tinggal kita manusia adalah bumi, maka kita juga harus menjaga bumi ini supaya kita bisa hidup lebih aman dan nyaman. Dan juga apa yang kita pakai sekarang ini kan adalah apa yang kita nikmati soal alam ini adalah sebenarnya utang kita untuk generasi yang akan datang. Makanya jangan sampai kita mewariskan lingkungan yang lebih buruk dari ini kepada generasi kita yang akan datang. Maka dari itu semua, jangan cuman NGO atau akademisi yang berfokus soal lingkungan, tapi kita semua nih bareng-bareng seluruh masyarakat untuk coba beralih ke hidup yang lebih ramah lingkungan gitu.
0: Okay, ini ada satu pertanyaan yang menarik banget, Kak Roina atau Kak Sani, apa pesan untuk perempuan yang sedang mengalami kekerasan dan merasa tidak punya tempat meminta bantuan serta untuk orang-orang di sekitarnya? Silakan. Karena Kak Sani silakan nih, boleh.
2: Itu tadi untuk perempuan yang mengalami ya, Mbak. Kalau kamu sedang mengalami dan kamu merasa tidak ada yang bisa membantu, mungkin kamu bisa mencari informasi tentang lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan kepada kamu sesuai dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Misalnya kamu butuh pemulihan psikologis pasca kejadian gitu kan, pasca kejadian dari misalnya longsor atau apa-apa gitu. Nah, itu kamu bisa mencari ke lembaga layanan yang ada psikologisnya gitu. Kalau kamu misalnya butuh bantuan dalam pemulihan fisik, kamu bisa datang ke puskesmas terdekat atau postu atau rumah sakit yang menyediakan layanan bantuan, dan jangan lupa bawa BPJS karena biasanya mereka mau menerima itu. Okay. Kan itu Kak Sani.
0: Kak Sani mau nambahkan boleh.
1: Kalau untuk perempuan yang mengalami kekerasan, yang pertama kalau dia masih memendam, utamakan adalah untuk menyampaikan ke orang-orang terdekat. Maksudnya kalau kita korban tuh biasanya sering memendam kayak gitu, malu atau takut. Maka yang harus dilakukan pertama sekali adalah speak up gitu. Dirimu adalah korban dan berhak untuk dilindungin kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ngomong kalau kamu adalah korban. Kemudian minta pertolongan dari orang-orang terdekat untuk dilindungi supaya secara psikologis dikuatkan, kemudian secara hak misalnya kalau kamu butuh perlindungan hukum itu bisa dibawa ke lembaga-lembaga layanan yang bisa mengcover atau melindungi secara hukum. Nah, kalau di Cahaya Perempuan itu bisa ya Mbak Roya?
2: Bisa. Ada itu. Kita advokat kita ada dua. Ya.
1: Dan juga kalau misalnya butuh dukungan psikologis juga kita kan punya ada staf-staf pendamping dan layanan yang bisa dijadikan tempat curhat misalnya gitu. Itu juga boleh.
0: Oke, baik. Kak Sani dan juga Kak Roy, terima kasih untuk obrolannya sore ini. Semoga berkenan dan juga pendengar tanpa terasa kebersamaan kami menemani Anda dalam Beranda Asta Cita. Tuntas sudah. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, sudah kebersamaan kami, selanjutnya kita akan simak Warta Belajar Sumba, persembahan dari RRI Bandar Lampung.
1: Tual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau yang jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan, ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti

0: kerinci dan bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya Mbak Eva Nurhayati yang merupakan PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027, dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya, kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata mas, jadi ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya, dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya, jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas sedikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawarana, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ Tulang Bawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran, nah itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir kalau salah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu, hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini, memang mau nggak mau itu menjadi suatu kan tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait eko ini gitu ya, berarti wah ada ini nih hujannya kok mundur kayak gini, misalkan kebijakan dari sektor pertanian misalkan, berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana. Nah itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, dan sesuai dengan awal musimnya. Tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu. Kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa di lebih cepat gitu kan. Seperti kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga. Karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan. Beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud Sisir Barat, Tanggamus ya, kemudian Lampung Barat sebagian Waikanan. Sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu Mas.
0: Baik Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran stansi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan. Diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami, karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan. Terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan. Karena tadi disinggung masalah terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati.
1: Iya, sama-sama Mas.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya, sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI. Tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah OKI, karena memang wilayah OKI ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire spotnya maupun hotspotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola PJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai CT scan ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaruan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Naupal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Naupal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk, cuma karena tadi ya ada El Nino itu dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemarau-nya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Prosatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Untuk ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur, sekarang ini masih cukup banyak. Berarti baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu, itu untuk NPK Puansetanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk urianya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personil yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutla, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutla sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutla bersama Damkar ini, TNI Polri kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Kesiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Porprov Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan, sekarang cuma 298 itu. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan gitu. Tapi kalau ini tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Idwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Idwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dalam persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrian Ningsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda tetap saya bersama kami dalam Bengkulu sore ini untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Jadi telah kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Bandar Lampung dan sekarang menunjukkan pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan podcast antara On The Record dengan judul Jaksa Agung, Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.
2: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Tentara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Sehat ya, Pak?
2: Dan pasti harus sehat terus.
4: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
2: Iya. Sibuk ya, sibuk ya. Dan itu pasti. Iya. Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan.
4: Oke, kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
4: Bukan uang pinjaman gitu. Nah, Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa?
2: Enggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang mesti dalam proses terus. Ya. Jadi ini satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya. Dan ini akan terus untuk satgas PK. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya dari itu. Kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus. Ini akan kita gulirkan.
4: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
2: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat. Jadi sembilan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan menyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam ini kebutuhan masyarakat yang utama.
4: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
2: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada peran perkara-perkara yang khusus yang harus masuk. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
4: Dan terus begitu
2: dan
4: ya?
2: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
4: Okay.
2: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki, berpikir bagaimanapun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, tapi berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
4: tidak memungkiri
2: masih,
4: itu
2: masih.
4: Ya.
2: Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benar-benar. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali. Marwah Kejaksaan.
4: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
2: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
4: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri, seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara, kok kayaknya kasus besar nih, quote-unquote, digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih, Sobat Antara juga disampaikan, seperti apa hubungannya?
2: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain, ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
4: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya.
2: Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara. Kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara.
4: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statement-nya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
2: statement
4: apa?
2: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Itu udah kami udah bersih-bersih kami tarik kami tarik semua tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan. Ini peringatan, setelah itu kami tindak. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak kemudian pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih, apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak.
4: Ada. Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak JA ya?
2: Iya.
4: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya?
2: Betul.
4: Baru
2: di usia kedua ya? Karena baru itu sudah benah-benah. Iya sedang benah-benah gitu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan kepada aset untuk segera dilakukan pelelangan.
4: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini. Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi?
2: Dan perbedaan signifikan enggak terlalu. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
4: Iya, pastinya harapan ya begitu ya seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
2: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
4: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
2: Berbeda enggak juga sih. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
4: Okay.
2: Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa direstorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi kepada masyarakat. Di restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak.
4: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA, mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
2: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Ya, ya. Itu masih kita, ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerja.
4: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih?
2: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya. Apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan. Siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
4: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa? Ya,
2: itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan sempurna akan terus. Ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
4: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya, Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi. Gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
2: Tentunya begini, Mbak. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Yeah, yeah. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di lap ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Gitu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
4: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
2: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
4: Semua prioritas ya.
2: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
4: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
2: Enggak juga.
4: Enggak juga ya?
2: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
4: Pak JA, ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
2: Saya masuk 87.
4: 87 ya.
2: Ini sudah cukup lama.
4: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air. Gitu.
2: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya, sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu, pakai baju dinas ditutupi jaket, supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot, pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, kena
4: Artinya memang sudah ada signifikansi.
2: Masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih, kita dia bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
4: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
2: Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
4: Jadi kejahatannya
2: jadi
4: sudah
2: pasti, kita pun ikut
4: lebar ya?
2: Kita ngikuti. Dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT-IT ini. Sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
4: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
2: Saya selalu katakan saya butuh jaksa pinter, tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
4: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya. Yeah. Dari Pak JA untuk para jaksa supaya
2: dan
4: menjalankan tugasnya.
2: Setiap saya dapat kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mencari kaya bukan tempatnya. Kalau mau berkarya inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas silakan mundur daripada saya pecat, daripada saya suruh mundur. Saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
4: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
2: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
4: Wartawan dulu, boleh, boleh. Buat wartawan gimana?
2: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
4: Iya.
2: Kami terbatas,

0: penugasan itu pasti akan dilakukan ya pasti. Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JR, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JR untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
1: Standby.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak podcast Antara on the Record dengan judul Jaksa Agung RI mengatakan, saya lebih butuh jaksa berintegritas bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Anji dengan Bidadari Tak Bersayap. Bawa kita ke 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, akan pulang ke rumah, ataupun juga bagi Anda yang sore ini punya rencana keluar rumah ya. Ngomong-ngomong, kalau tentang sore-sore gini biasanya diisi dengan minum kopi ataupun juga minum teh sembari santai menikmati kudapan dan lain sebagainya. Nah, pendengar, ngomong-ngomong tentang minum kopi, budaya minum kopi di Indonesia itu berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tapi juga menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat. Dikutip dari laman Kementerian Pertanian, Rabu 7 Oktober 2026, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah. Kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kopi dahulu berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian, kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Ya, setiap daerah memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Dan perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan juga karakter yang khas. Salah satu contoh yang terlihat melalui kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Nah, kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda. Selain itu juga kopi hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat Ciamis misalnya mengenal tradisi menikmati kopi golondong. Nah, kopi golondong ini hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Dan tentunya pendengar, bagi Anda juga yang mungkin suka menikmati kopi, khususnya bagi Anda pecinta kopi ya, ada yang katanya kopi pahit, kalau di bahasa Inggris kan jadi americano gitu-gitu kan ya, ataupun juga bagi Anda yang ingin menikmati kopi dengan cara-cara lainnya. Ya, pendengar, Kementan juga menyebut kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah, dan beberapa jenis yang dikenal masyarakat itu antara lain seperti Arabica dan juga Robusta dengan karakter rasa yang berbeda. Dan tentunya kalau ngomong-ngomong tentang minum kopi, nah ini juga banyak yang bisa dilakukan masyarakat ya. Kalau ngomong-ngomong minum kopi, ada yang hobi tadi kopi pahit, kemudian ada yang hobi pakai gula, ada yang mau gulanya dikit aja, ada yang gak mau pakai gula. Kemudian cara menikmatinya juga beda ya. Ya, kalau di Bengkulu, nah ini dia untuk Anda nih ya yang suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Biasanya kalau warga Bengkulu itu budaya Neron katanya gitu. Dimana tradisi menikmati kopi di Bengkulu itu berakar kuat pada budaya Neron, yaitu kebiasaan minum kopi beramai-ramai sambil berdiskusi ringan dan merajut kebersamaan. Dan yang terakhir kemarin informasinya di daerah Danau Dendam nih ya, pagi-pagi minum kopi sambil neron gitu ya. Ya, kalau Anda mendengar sukanya ngopi di mana nih? Di mall, di rumah sendiri, pakai apa namanya? Pakai cangkir gitu. Kemudian, dan selalu kenapa ya kalau minum kopi itu selalu diakhiri dengan pakai, misalnya udah minum kopi gitu ya, selalu ada gitu-gitunya ya. Ya gak sih? Mungkin iya, tapi tergantung macam-macam karakter orang lah ya. Kalau ngopi apakah memang seperti itu? Tapi kalau kopi-kopi di kafe kayaknya gak sampai gitu ya. Apa kalau kopi-kopi dingin gitu ya, pakai latte ataupun lain sebagainya. Ya udah deh, mungkin punya kenangan-kenangan dengan kopi, kita simak Join Kopi dari Blackout.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya.

Dengan Arsi Widianto dan Brisia Jodi dengan Rindu Dalam Hati bagi kita ke 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya nanti pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kita simak lagu-lagu religi.

0: pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dengan lagu-lagu pilihan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan simak juga warta berita dari Pro 3 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Berjalan Kaki ke Sekolah Internasional diperingati setiap tahun pada hari Rabu pertama di bulan Oktober. Nah, tahun ini jatuh pada hari ini tanggal 7 Oktober yang mendorong anak berjalan kaki menuju sekolah. Dikutip dari laman resmi Walk and Bike to School, kegiatan tersebut pertama kali berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1997. Kegiatan itu bernama Walk Our Children to School Day dan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Nah, pendengar, kegiatan tersebut digagas Partnership for a Walkable America melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak. Penyelenggara kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah serta komunitas. Nah, pada tahun 2000, kegiatan tersebut berkembang menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut kemudian menyelenggarakan International Walk to School Day secara bersama. Dan pada 2006, International Walk to School Committee menetapkan Oktober sebagai International Walk to School Month, di mana negara peserta dapat memilih satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. Ya, perubahan tersebut memperluas kesempatan masyarakat mengikuti kegiatan berjalan kaki menuju sekolah, dan ribuan sekolah kemudian mengikuti peringatan tersebut setiap Oktober di berbagai negara. Dan tentunya International Walk to School Day tidak hanya mengajak anak berjalan kaki menuju sekolah, di mana kegiatan ini juga mendorong masyarakat membangun lingkungan yang mendukung perjalanan aktif dan aman. Selain berjalan kaki, kegiatan tersebut juga turut mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi aktif menuju sekolah. Dan penyelenggara kemudian mengembangkan Bike to School Day sebagai kegiatan khusus bersepeda. Nah, pada 2012 penyelenggara menggelar National Bike to School Day untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung pada Mei dan juga mendukung gerakan transportasi aktif menuju sekolah. Sementara itu, pendengar, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, mengatakan bahwa jalan kaki sering dianggap sepele. Menurutnya, masyarakat lebih memandang aktivitas berat seperti jogging atau bersepeda sebagai olahraga. Tapi apa sih, beberapa penelitian juga menunjukkan jalan kaki bisa memberi banyak manfaat jika dilakukan secara rutin. Nah, seseorang yang berjalan kaki selama 30-45 menit setiap harinya itu akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan yang tidak olahraga. Demikian informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan malam ini dan saat ini menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Dia sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau

0: SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi-misinya sejak pukul 9 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua, 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi-misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
7: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini, ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga untuk kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mobile Application RRI Digital.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya
1: iya.
0: Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi memang waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak loh yang kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh, ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya.
1: Iya ya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Tamandria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: saat itu suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak iya, dihadiri iya, oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokok penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP.
1: Ya.
0: Oke, jadi vibesnya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga.
0: Mm-hmm.
1: Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan saya ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini.
0: Mm-hmm.
1: Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440096 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik. Kak,
2: selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan. Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya, Mas sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh
0: tadi. Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah ngasih deskripsinya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar. Oh,
1: lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku
1: sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Ca.
0: Apa Ca?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh. Julian Yakub.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kok sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ini Mbak Ita.
0: Iya,
3: boleh. Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama tuh.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: puterin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
3: Salam. Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Ya siap.
3: Yang lagi mau lihat aku satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki, sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewiki sama kota.
2: Gitu. Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena Pinsonal jadi juara.
2: Iya ya, karena Pinsonal kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau
4: piringan
2: atau
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap, itu aja
4: mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau musik begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan kita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir kan sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ketika ini ya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, kan? Betul. Senjari Anto ya, namanya betul sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
5: Dekrita. Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Menunggu Senja ini.
0: Oh, menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan deh. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Tengah,
5: ya.
0: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
0: Asli Jakarta. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: kurang
0: iya. Tapi diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi dengar ya.
2: Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu Kak. Ya,
1: boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Saberi. Selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta jadi udara. Begitu juga RRI Nabire jadi udara. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek Mas.
1: Enggak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin enggak? Ya, pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita,
0: Diva Rock kita. yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya punya yang gede yang banget.
2: Masa kini.
0: Nah, betul. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, berapa kali dong?
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
1: Iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih senja.
0: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279712. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, coba.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Bunda. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu.
0: Emang Tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, ya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong
0: dinyanyikan. Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik,
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan 3 orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di Mancanegara yang Pang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oh, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru dari... Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menjadi ya,
1: grup vokal Melvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
0: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
0: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga kali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Malamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minaf di yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat
1: Ahmad
0: malam.
1: Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Salam
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, cues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah,
3: masya Allah, tabarakallah.
5: Tuh, alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap, yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam itu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan, kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, dong, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tuh enggak ini kan itu sesama bonek sih.
0: Oh iya iya. Jadi kalau mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya
0: kan aku seumuran Nanda.
1: Kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi. Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau keturunan guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: darah, ya?
3: Bukan jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit. Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting kalau
3: kenyataan. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama
1: renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.

0: Lah kok gak ada suaranya? Eh salah. Teteh Dinda.
1: Selamat malam ya Bu Ismail, Mbak Yusa Purnamasari.
2: Iya, Teteh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya,
2: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
2: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
1: Iya, Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
1: Udah di dalam rumah sendiri. Oke, udah
0: siap.
2: Iya Teh, silakan Teh.
1: Pak Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
1: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
2: Rampes.
3: Rampes tuh.
0: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana kalian Teh? Gimana Teh?
1: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
1: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah denger lagunya belum?
2: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
1: Iya sudah menikmati. Nah itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa tuh?
1: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
1: Take one.
0: Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
1: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
1: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
1: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
1: Pernah menunggu. Itu aku... dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
2: Diputar terus nih.
3: Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
1: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
1: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
2: Siap. Okay. Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
1: Buat produser Ruang Rindu.
3: Siap.
1: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
1: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Tech One ya. Ada yang punya Tech One di telepon lo.
2: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Malam Ita Purnamasari.
2: Iya,
4: cintaku padamu
2: takkan berubah.
4: Mas Yunis, mana ada toko?
0: Ya. Kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama
4: masuk,
0: aku.
4: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh. Sampai
0: ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing Teh.
0: Teh.
2: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
4: Silakan Oma. Oke. Selamat malam. Mal Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
3: Yeah.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong. Kan kita dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
4: Kira-kira kapan ke Prabomulih ya?
3: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manager saya. Jadi selain.
4: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya.
4: Pacar
3: lah itu kita.
4: Lama-lama Pak Ajarlan diundang dong.
3: Wah. Iya siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi

0: nyanyi itu liriknya salah gitu, gue apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap,
2: amin,
1: amin. Ya.
2: Makasih Ayu.
0: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
0: Kirim salam ya.
3: Siap.
0: Kirim salam untuk Mas Ita yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, sontari ada kedengaran teon-teon gitu.
3: Pertanyaan
0: satu lagi deh.
2: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon
1: gitu? Wah, gitu ya.
2: Bukan suka lagi.
1: Siap.
0: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
2: Amin, amin, amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
3: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
2: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya ini maksudnya enggak sesuai.
1: Jiwanya
2: enggak
1: pas ya.
2: Pasti ada. Enggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilakukan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay.
3: Tapi intinya satu shift kelar ya.
2: Satu shift
3: itu ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudnya sama musiknya.
1: Mas
3: Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
3: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
1: Ya, ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendirian mah ya gak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu
2: ada
3: ya.
2: Ada matador ya.
1: Ada matador.
2: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
3: Enggak pernah lupa ya.
2: Enggak pernah lupa.
3: Seiring
1: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti
3: kalau
2: ada.
3: Nyanyi profesional tuh harus
2: hafal.
3: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
2: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan?
2: Iya iya kan.
3: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng
2: lagi. Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
1: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
3: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
3: kali ini kita
1: aja.
3: Ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Yudis Maya dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali, Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak, kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak
2: ya,
0: usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita teman-teman dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa Tante yang bisa itu? Coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada.
1: Hei, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan
3: sama Om Julian? Saya orang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa, Elsa. Siap.
0: Terima kasih, Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan,
3: tahun berapa?
0: Oke. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan, dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua untuk semua pendengar RRI di mana saja berada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan
4: juga ketemu ya. Salam ya. Kenal ya Mas Julian.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya, saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
4: Tanya. Ya. Mas Yuri, salam dong. Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike? Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
3: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
1: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
5: Album
1: perdana.
5: Iya, album perdananya
3: itu, sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Jadi
3: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Yes. Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
3: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
3: Iya, tadi sudah banyak pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama saja masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Okay.
3: Ya, selamat malam Bang Julian. Dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Penijo,
2: Pak
3: Rinda, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sedap.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Gini Bang Julian.
2: Yes.
4: Saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: daerah,
0: lagu daerah lah ya,
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya.
2: Saat show. Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri
0: ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini, tomboy nggak Rininya?
1: Itu film mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras
1: itu
2: Aras,
1: dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
2: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masari program nggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua. Sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa, Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Udah ngantuk. Ya. Maklum, Mas.
0: Apa?
1: Lah, kan sampai di situ tuh wir, Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Rambut, saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa. Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan

pelantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sejumlah orang menganggap obat simvastatin aman diminum tanpa perlu petunjuk dokter karena tersedia di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa minum obat simvastatin itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar? Untuk diketahui, simvastatin adalah obat penurun kolesterol tinggi, ya. Ini dilansir dari NHS. Obat golongan statin ini biasanya diresepkan dokter untuk menurunkan risiko serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Selain itu, obat ini juga jamak diresepkan untuk orang yang punya faktor risiko penyakit jantung, penderita rheumatoid artritis, dan diabetes tipe 1 serta 2. Efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, menjelaskan efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan bakal terasa dalam jangka panjang, pendengar. Dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek buruk, ya. Tidak menimbulkan efek buruk. Yang dikhawatirkan justru efek jangka panjang, misalnya nyeri otot, sindrom kerusakan dan kematian jaringan otot rangka, gangguan pencernaan, sampai gangguan fungsi liver. Menurut Ingrid, biasanya orang minum obat simvastatin setelah makan makanan berlemak jenuh atau mengandung kolesterol tinggi. Setelah mengkonsumsi asupan tersebut, orang jadi merasakan gejala seperti leher tegang, pusing, begah, dan mual, ya, yang belum tentu terkait tanda-tanda kolesterol tinggi, pendengar. Ingrid menjelaskan proses metabolisme lemak menjadi kolesterol itu membutuhkan waktu beberapa saat, bukan dalam hitungan menit, seperti gejala yang biasanya dirasakan orang yang makan asupan tinggi lemak jenuh. Meskipun demikian, tanda-tanda kolesterol tinggi terkadang juga bisa berupa keluhan seperti tadi, ya. Namun Ingrid mengingatkan bahaya gejala yang tidak terasa lalu menimbulkan timbunan plak menyumbat pembuluh darah arteri penyebab penyakit jantung koroner. Jadi yang tidak terasa ini yang justru lebih berbahaya karena ujung-ujungnya bisa serangan jantung, pendengar. Direktur Pasca Sarjana Universitas Jarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama berpendapat efektivitas minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak bisa instan. Simvastatin itu baru berhasiat kalau dikonsumsi rutin, pendengar. Jadi nggak benar kalau pagi banyak makan berlemak dan langsung minum simvastatin, sorenya dianggap kolesterolnya turun. Itu tidak benar, ya. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu menyebut, jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kolesterol tinggi, dokter biasanya juga meresepkan obat lain, menganjurkan penderita menjalani pola makan tepat dan sehat, serta rutin olahraga. Untuk mencegah efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan, ia juga menyarankan orang minum obat ini tanpa petunjuk atau rekomendasi dokter. Tentang efek samping, maka semua obat yang harus dengan resep dokter seperti simvastatin tentu baru boleh diminum kalau dianjurkan oleh dokter. Bukan self-medication, ya. Maksudnya jangan self-medication. Itu yang dikatakan Ingrid Perkan.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: end.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

92,5 FM persatukan lagi berbas dan inspirasi. Pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan renungan malam ke renungan Anda untuk hari ini bersama rekan Intan Nopriza. Jangan kemana-mana, tetap di Persatuan Radio Bengkulu.

Selamat malam pendengar. Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan. Kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan meraih sukses. Saat kita ditimpa musibah, lalu hati ikhlas menerimanya tanpa ada sumpah serapah yang mengiringi, itulah sabar. Sabar adalah ketika hati tetap sejuk, walau di bawah terik matahari dan di tengah hamparan gurun. Sabar adalah kunci hidup tenang dan aman. Tenang dalam menyikapi ujian. Aman dari bisikan-bisikan menyesatkan saat menjalani ujian. Jangankan sesama manusia, Allah pun jatuh cinta pada orang yang memiliki kesabaran. Pendengar, ibarat jamu, kesabaran itu pahit rasanya saat baru mencicipi. Namun, lama-kelamaan ia akan berbuah manis. Artinya, jamu pahitnya hanya terasa di mulut, sedang manisnya menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di awal cerita, namun manis di akhir jua. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap takdir yang menimpanya.

pendengar di mana-mana berada, dengan ini sesalah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi untuk Bengkulu pagi ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Anda ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 10 nanti. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang baru saja terjaga, sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan juga melanjutkan kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadirkan lagu-lagu islami dan dirangkaikan dengan sentuhan iman. Pukul 6 pagi nanti kami akan update informasi untuk Anda di seputar Bengkulu dalam berita daerah. Dan pukul 8 pagi kami juga kembali mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 FM.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Para pendengar Religi Pagi atau Sentuhan Iman dari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Religi Pagi yang dulunya kita kenal dengan acara Sentuhan Iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Religi Pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akhlak kita terhadap manusia. Kalau akhlak kita terhadap Allah itu jelas. Bagaimana kemudian kita harus menjadi seorang hamba yang senantiasa taat dan patuh dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tapi berbicara masalah akhlak terhadap manusia. Di dalam surah ke-68 ayat ke-4 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah maha mengetahui segala isi hati. Bicara masalah akhlak itu tidak terlepas dari hati kita manusia. Ketika hati kita mampu kita kelola dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama Mu'ithu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Allah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa itu akhlaknya ya? Yang kita kenal jujur, ya, sabar, pemaaf, ada juga tawadu, amanah, ya, lemah lembut dan sebagainya. Itu semua adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai as-siddiq, orang yang benar. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah ke-49 ayat ke-15. Jelas di sini bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amanu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulnya. Beriman artinya percaya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada Rasulnya Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah orang yang beriman itu tidak ragu-ragu dan mereka senantiasa berjihad tidak hanya dengan jiwa tapi juga dengan harta. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad dengan angkat pedang, angkat senjata, maju ke medan perang. Tapi sekarang kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita untuk berjihad dengan harta kita? Mari kita berjihad untuk menyelamatkan fakir miskin. Mari kita berjihad
untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial. Mari kita berjihad untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang religius, provinsi yang senantiasa dekat dengan Allah, provinsi yang senantiasa dicintai oleh umatnya. Ya, bagaimana kita menjadikan para hafiz dan hafizah itu lebih kita muliakan, para qura itu lebih kita muliakan di provinsi yang kita cintai ini. Maka insyaAllah keberkahan dari langit itu akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah, kalau ini yang kita lakukan, maka inilah orang-orang yang benar. Dan Rasulullah itu kita kenal sebagai asyiddiq, orang yang senang, tiasa, berlaku jujur dan benar dalam kehidupannya. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal dengan kesabarannya. Masya Allah, sabar dia dalam berdakwah, dilempari, dicaci maki, diludahi, bahkan sampai berdarah keningnya, tapi beliau tetap sabar dalam berdakwah. Bahkan sampai beliau meninggal pun, seorang pengemis buta yang ada di pasar itu tidak tahu bahwa ternyata yang setiap hari dia maki, yang setiap hari dia caci, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menyuapinya sampai matinya pun, ninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si pengemis buta tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menggantikan posisi Rasulullah untuk menyuapi si buta ini, baru kemudian beliau tahu begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, dihina, masya Allah, tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah marah kepada si pengemis buta, sampai kemudian si pengemis buta ini diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dilakukannya itu adalah, yang dicaci itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia sadar untuk memeluk agama Islam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir dibunuh beliau, dihunuskan pedang. Muhammad, kemarin kau boleh bertingkah, ada Abu Bakar, ada Khadijah yang akan menyelamatkan kamu. Tapi sekarang kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang akan menyelamatkan saya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Gemetar ini orang, pedangnya terjatuh, diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantian kita. Kalau sekarang saya yang akan menebas batang lehermu, yang akan membunuhmu, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Apa dia jawab? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan ini orang ini untuk pergi, meninggalkan dia. Begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Dia sabar juga pemaaf. Ini satu koneksi yang sangat baik. Pribadi yang sangat mulia. Tidak hanya sabar, tapi dia juga pemaaf. Ketika kita meminta maaf kepada orang, atau memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu adalah kita memaafkan orang yang sudah nyata-nyata ya, melakukan kesalahan terhadap kita. Ini yang berat sebenarnya, tapi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga terkenal sebagai pribadi yang tawadu. Ini juga harus kita lakukan kepada sama manusia. Tawadu artinya rendah diri, bukan menyombongkan diri. Kita kadang-kadang sombong dengan jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan kedudukan, bahkan mohon maaf, sombong dengan kesolehan yang kita miliki. Ya, dengan ketaatan yang kita miliki, kadang-kadang kita menjudge orang lain bahwa orang lain itu tidak taat. Kita baru saja misalnya mau sholat di masjid, kita kemudian menjudge orang yang tidak sholat di masjid, itu tidak sah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Berhati-hatilah. Mungkin mereka tidak bisa sholat di masjid karena kesibukan, karena di ladang, karena di sawah dan sebagainya. Ya. Di samping kita mengingatkan kepada yang bekerja di ladang, di sawah, di kantor dan sebagainya untuk taat kepada Allah dan berupaya untuk sholat di masjid bagi yang laki-laki. Tapi yang sudah melaksanakan sholat, kemudian jangan membanggakan diri bahwa kalianlah seakan-akan yang paling benar. Ya, jangan kemudian dengan atribut-atribut tertentu, ya, karena jenggot dan sebagainya, kalian menganggap kalian yang paling soleh dan sebagainya. Kita sama di hadapan Allah, tidak memandang pangkat kedudukan,
tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang selanjutnya adalah amanah. Rasulullah itu adalah orang yang terkenal dengan amanahnya, tidak pernah menyia-nyiakan amanah, tapi ketika diberikan amanah dia menjalankan amanah itu dengan baik. Yang selanjutnya adalah Rasulullah itu terkenal dengan lembut, lemah lembutnya. Dan ini juga yang harus kita contoh. Jadi akhlak itu luar biasa. Kalau misalnya kita praktekkan, bahkan pernah ditanya ya Aisyah, mahu akhlaku Rasulullah, dikatakan akhlaku Rasul Al-Quranul Karim. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya adalah kita juga harus banyak bersyukur kepada manusia. Ini adalah akhlak kita terhadap manusia. Kita kadang-kadang tidak bisa mensyukuri nikmat itu, ya. Man lam yashkurin nasa lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa bersyukur terhadap manusia, punya tetangga yang baik, malah justru kita menjadi zalim. Ya, punya pimpinan yang baik, punya anak buah yang baik, malah justru kita yang lalai. Mestinya apa? Kita membangun sinergisitas, kita bangun kebersamaan, kita bangun ukhuwah yang baik, ya. Tidak kemudian kita saling sikut, saling hantam dan sebagainya, saling fitnah dan sebagainya. Justru yang terjadi adalah kita saling fitnah, mencari kelemahan orang lain. Keburukan orang sekecil apapun bisa kita lihat, tapi kebaikan orang terhadap kita tidak pernah kita lihat. Itulah yang namanya hati marid, kalbun marid. Bahkan kalbun mayit, kalbun hati yang mati. Jangan sampai kita menjadikan hati kita hati yang mati, hati yang sakit. Tapi menjadikan kalbun hayah, hati yang senantiasa hidup, yaitu bersyukur. Dan tanda bersyukurnya kita kepada Allah itu adalah ketika kita bersyukur kepada manusia. Ketika kita baik dengan manusia, maka insya Allah akhlak terhadap manusia berarti terjaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 8 Oktober 2026. Universitas Bengkulu mulai memperkuat daya tariknya sebagai perguruan tinggi tujuan mahasiswa internasional. Tahun 2026, Kabupaten Kaur akan mendapat bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari Universitas Bengkulu. Mulai memperkuat daya tariknya sebagai perguruan tinggi tujuan mahasiswa internasional. Tahun 2026, sebanyak 25 mahasiswa asing telah bergabung sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu dari total lebih dari 3.000 pendaftar. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan mahasiswa asing tersebut diterima dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama, sebanyak 16 mahasiswa berasal antara lain dari Pakistan, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan gelombang kedua, sebanyak 9 mahasiswa. Menurut Rektor, persaingan masuk bagi mahasiswa asing bahkan lebih ketat dibandingkan penerimaan mahasiswa dalam negeri. Dari lebih dari 3.000 peminat, baru 25 mahasiswa asing hadir dan mengikuti pendidikannya di Universitas Bengkulu untuk angkatan 2026 ini. Berbeda dengan kelas internasional yang berdiri sendiri, mahasiswa asing di Universitas Bengkulu mengikuti perkuliahan bersama mahasiswa reguler. Karena itu, mereka terlebih dahulu mendapatkan pembekalan bahasa melalui unit penunjang akademik sebelum mengikuti proses pembelajaran di program studi masing-masing.
1: Yang sekarang sudah hadir angkatan 2026 itu sekitar 16 orang. Gelombang satunya ada 16, kemudian gelombang 2 itu ada 9. Di total mahasiswa asing angkatan 2026 yang sudah masuk itu 25 orang. Nah, mahasiswa asing ini bukan kelas internasional, tetapi digabung dengan kelas-kelas reguler yang ada di kita. Oleh karena itu mahasiswa asingnya kita bekali dengan bahasa.
0: Lebih lanjut, Rektor mengemukakan masih terdapat sejumlah mahasiswa asing yang belum tiba di Bengkulu karena terkendala proses visa. Salah satunya mahasiswa asal Gaza yang mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut akibat kondisi dan akses perjalanan yang terbatas. Untuk memastikan mahasiswa asing dapat mengikuti pendidikan dengan baik, Universitas Bengkulu memberikan sejumlah fasilitas mulai dari bantuan transportasi kedatangan, pengurusan visa, hingga tempat tinggal selama berada di Bengkulu. Kemudian, Universitas Bengkulu juga membuka peluang memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa asing, termasuk melalui skema beasiswa maupun pembiayaan mandiri dari keluarga mahasiswa. Dengan langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan jumlah mahasiswa internasional yang memilih Universitas Bengkulu sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Tahun 2026, Kabupaten Kaur akan mendapatkan bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan 3 kampung nelayan pada tahun 2026. Bantuan tersebut memiliki total anggaran sekitar 15 miliar dengan masing-masing lokasi mendapatkan alokasi sekitar 5 miliar. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menjelaskan program kampung nelayan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Kaur. Tiga lokasi yang mendapatkan program tersebut meliputi Desa Wehawang, Kecamatan Maje, Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, dan Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah. Menurut Abdul Hamid, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha yang berada di kawasan pesisir. Meski demikian, Abdul Hamid mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas, ditindaklanjuti sebelum seluruh pembangunan dilaksanakan.
3: Di tahun 2026 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kampung Nelayan ada di 3 titik. Anggarannya kisaran 5 miliar untuk satu titik dan lokasinya ada di 3 titik.
2: Salah satu persoalan berada di Desa Wehawang, Kecamatan Maje, yakni terkait aset bangunan milik pemerintah Kabupaten Kaur, ada bangunan musola yang sudah tidak digunakan. Abdul Hamid menjelaskan apabila bangunan tersebut masuk dalam lokasi pembangunan Kampung Nelayan, maka aset tersebut akan diproses untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, terdapat perubahan perencanaan pembangunan dari rencana awal. Pembangunan yang sebelumnya direncanakan berupa tempat pendambatan perahu akan dialihkan untuk pembangunan fasilitas UMKM guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Untuk Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, persoalan yang masih dalam proses penyelesaian berkaitan dengan hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Kaur akan berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyelesaikan proses hibah lahan tersebut sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan pinjam pakai satu unit bus rapid transit atau BRT kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mendukung mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika. Serah terima ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kepada Kepala Biro Umum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Muhlizar di ruang rapat Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada Selasa kemarin. Herwan Antoni mengatakan pemanfaatan BRT melalui skema pinjam pakai merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan transportasi mahasiswa dalam menjalankan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Menurutnya, skema serupa juga telah diterapkan di sejumlah wilayah di Bengkulu seperti Pulau Enggano, Reja Lebong, Seluma Kaur, dan Bengkulu Selatan. Sementara itu, Kepala Biro Umum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Muhlizar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan tersebut. Yang mengatakan bus BRT akan dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional mahasiswa untuk mendukung kegiatan di luar kampus, sehingga kebutuhan transportasi mahasiswa dapat lebih terbantu. Inspektorat Kabupaten Kaur berhasil pulihkan kerugian negara sebesar 12 miliar rupiah. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Untuk memulihkan kerugian negara akibat kelebihan bayar belanja barang dan jasa yang disebabkan oleh beberapa oknum ASN di lingkungan pemerintah

0: Rika menjelaskan, sistem penagihan dilakukan dengan surat pernyataan kesanggupan membayar TGR yang ditandatangani oleh ASN yang namanya tercantum dalam pemeriksaan BPK tahun 2021 hingga tahun 2025.
1: Nah, beberapa upaya yang sudah kita lakukan, kemarin kan sudah ada beberapa yang melakukan pemulihan atas kerugian negara sendiri. Nah, yang belum selesai pada saat ini, kami meminta mereka itu membuat surat pernyataan dan mereka sudah menandatangani untuk menyelesaikan itu lewat pemotongan gaji atau TPP.
0: Harika menambahkan hingga saat ini jumlah kerugian negara yang masih dilakukan penagihan sebesar 1 miliar rupiah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Pemerintah Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Mana, melaksanakan kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum atau KADARKUM tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta pentingnya tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menciptakan lingkungan yang sadar, taat, dan tertib hukum. Bersama membangun masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan berkeadilan. Pemerintah desa menilai bahwa pemahaman hukum yang baik sangat penting bagi setiap warga di wilayahnya. Upaya preventif ini dirancang agar konflik sosial dapat diselesaikan secara damai dan sesuai aturan. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber yang kompeten dalam memberikan pemahaman praktis terkait aturan yang berlaku sehari-hari. Camat Kota Mana, Yoga Wijaya, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif oleh pihak desa. Menurut Yoga, kehadiran jajaran kecamatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah wilayah dan masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah semata, namun hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur rutin melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memonitoring keaktifan proses belajar-mengajar di sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur rutin melaksanakan pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK. SIDAK ini dilakukan untuk memantau bagaimana proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kaur. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Miri Yuniarti MPD mengatakan pihaknya mendatangi beberapa sekolah yang ada seperti SDN 23, SDN 25, dan SMPN 2 Kaur. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan hal-hal negatif karena para guru masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Pada kesempatan tersebut, menurut Miri, pihaknya menyampaikan kepada para guru supaya meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, mengajarlah dengan prosedur yang ada dan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan kunjungan. Dalam kunjungan tersebut menyampaikan kepada Dewan Guru agar disiplin masalah kehadiran, disiplin waktu, dan segi penampilan dalam berpakaian.
3: Sidak yang dilakukan ini akan terus rutin dilaksanakan karena hal ini merupakan program kepala daerah. Tujuan dari sidak ini untuk rutin mengawasi para ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai banyak ditemukan para ASN tidak menjalankan tugas, hanya absensi masuk, lalu berkeliaran di mana-mana, bahkan langsung pulang ke rumah. Apabila nanti ditemukan tindakan-tindakan indisipliner, maka akan ada teguran keras yang dilakukan oleh pimpinan. DBK Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Polresta Bengkulu memusnahkan barang bukti narkotika dari dua perkara. Pemusnahan dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan. Sebanyak 7 paket sabu seberat 1 gram dan 48 paket ganja seberat 136,28 gram dimusnahkan di halaman Mapolresta Bengkulu. Kegiatan dipimpin oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat dan disaksikan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, BPOM, penasehat hukum, serta media. Barang bukti sabu berasal dari tersangka AJ, 37 tahun, yang diamankan di Jalan Merapi Ujung pada 21 September 2026. Sementara ganja berasal dari tersangka DK, 25 tahun, yang diamankan di Jalan WR Supratman pada 26 September.

0: 2026.
1: 11 gram, dan saat ini barang bukti ini 0,05 gram disisikan untuk BP POM untuk dilakukan pengecekan. Kemudian untuk dibawa ke persidangan seberat 0,06 gram dan pemeriksaan hari ini adalah sebesar 1 gram. Dan yang berikutnya adalah barang bukti 48 paket ganja. Ya.
0: Kapolresta Bengkulu mengatakan pemusnahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polresta Bengkulu memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba. Dari Polres Kaur, gelar forum konsultasi publik terkait pelayanan Polres Kaur. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
2: Polres Kaur menggelar kegiatan forum konsultasi publik di Gedung Command Center Mako Polres Kaur guna meningkatkan kualitas serta standar pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai sarana interaktif untuk menyerap berbagai kritik, saran maupun aspirasi masyarakat terkait layanan penertiban SKCK dan SPKT. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kapolres menyampaikan bahwa kritik serta saran dan warga sangat penting bagi Polres Kaur guna melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kapolres Kaur menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang cepat, transparan, humanis, dan profesional.
3: Forum ini menjadi wadah bagi Polres Kaur untuk menerima secara langsung kritik, saran, dan masukan masyarakat terkait kualitas pelayanan kepolisian, khususnya pelayanan SKCK, SPKT, pengaduan masyarakat, serta pelayanan lainnya.
2: Lebih lanjut dalam forum tersebut, tiap satuan fungsi memaparkan mekanisme serta standar prosedur operasional pelayanan publik, disusul sesi diskusi terbuka mengenai kendala teknis pengurusan dokumen. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyusunan serta penandatanganan berita acara komitmen bersama peningkatan mutu layanan kepolisian di wilayah Kabupaten Kaur. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar sekaligus diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara berkelanjutan. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas salah satunya dipicu oleh kelalaian masyarakat yang dimulai dari hal-hal kecil. Ia mengingatkan pengendara untuk tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, lebih berhati-hati ketika berada di persimpangan, serta memperhatikan etika berkendara, terutama saat berpindah atau melintasi lajur kendaraan lain. Aan menjelaskan pengendara yang berada di lajur kiri dan hendak melaju lurus tetap harus mewaspadai kendaraan dari arah kanan ketika berada di persimpangan, sehingga pengendara perlu memperlambat laju kendaraan dan memperhatikan kondisi dari berbagai arah. Selain itu, ia mengingatkan pengguna kendaraan, khususnya ibu-ibu yang mengenakan daster atau gamis berukuran besar, agar memastikan pakaian tidak tersangkut pada roda kendaraan, karena hal sederhana tersebut dapat menyebabkan kecelakaan hingga berakibat fatal. Berdasarkan data Satlantas Polresta Bengkulu periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 303 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 16 orang, luka berat 135 orang, dan luka ringan 356 orang. Sementara kerugian material mencapai Rp449 juta lebih. Aan mengatakan faktor manusia berupa kurangnya kehati-hatian masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan, selain faktor kondisi jalan dan cuaca hujan, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan keselamatan dalam setiap perjalanan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan berikut kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Kamis 8 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Anjas, prakirawan BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Ada pagi hari ini, kadang cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, kadang cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Taur. Untuk malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pro Satu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dari gelaran Semarak Merah Putih, Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Seluma juga turut memeriahkan Semarak Merah Putih dengan kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di halaman Masjid Agung Baitul Falihin yang juga dihadiri oleh Bupati Seluma Teddy Rahman dan Wakil Bupati Seluma Gustianto dan juga Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Seluma April Yones serta Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang memiliki latar belakang Minang. Dan Bupati tentunya mengapresiasi untuk partisipasi IKM ini, Ikatan Keluarga Minang, dalam rangkaian Semarak Merah Putih, dan diharapkan kegiatan serupa ini dapat melibatkan berbagai ikatan keluarga dan juga paguyuban yang ada di Kabupaten Seluma. Dan dikatakan keberagaman suku, agama bukan menjadi pembeda dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya seluruh masyarakat yang telah menetap di Seluma juga merupakan bagian dari masyarakat dan keluarga besar di daerah tersebut. Dan diharapkan seluruh ikatan keluarga dan juga paguyuban dapat berperan dalam pembangunan daerah. Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk membangun Seluma semakin maju dan sejahtera. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi mendengarkan dari Seluma. Dan juga Anda yang tengah berkendara pagi ini sudah mulai siap-siap untuk tugas rutinnya pagi ini, antar-antar anak sekolah atau juga siap-siap ke aktivitas. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi teraktual. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih, mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: Delapan Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya